0: Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pulit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Veva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan di sementara hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih enjoy, semangat juga gitu ya, apapun yang Anda kerjakan. Semoga hari ini semuanya dilancarkan, apapun kegiatan-kegiatan Anda asalkan positif gitu ya. Dan terus bersama Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat untuk memulai aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan juga hari ini semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pasti pendengar di hari ini, kalau kita berbicara tentang yang namanya musim kemarau gitu ya, di sini salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas udara. Karena di musim kemarau itu kondisi yang kering ini bisa membuat debu dan juga partikel dari lingkungan itu lebih mudah berterbangan gitu ya. Jadi aktivitas masyarakat, baik yang menggunakan kendaraan gitu ya, pembakaran terbuka serta asap akibat kebakaran ini juga bisa memperburuk kualitas udara. Paparan udara yang kurang baik ini juga bisa mengganggu sistem pernafasan gitu ya, terutama pada kelompok yang rentan. Jadi karena itu memang menjaga yang namanya kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu dan asap, serta menggunakan pelindung pernafasan ketika kondisi udara tidak baik, ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan pendengar. Dan yang pasti tidak hanya masalah pernafasan gitu ya, tentunya persoalan ketersediaan air bersih juga ini menjadi perhatian penting selama musim kemarau. Dan tentunya ketika sumber air berkurang, masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan air, sekaligus juga memastikan air yang digunakan untuk minum, bahkan juga memasak dan membersihkan makanan tetap aman gitu ya. Dan juga kebersihan tangan, makanan, peralatan makan, serta sanitasi lingkungan juga tidak boleh diabaikan hanya karena kondisi air sedang terbatas. Jadi jika kebersihan dan keamanan air tidak terjaga, risiko gangguan kesehatan seperti diare juga bisa meningkat pendengar.

Dan bahkan di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menganggap musim kemarau itu sebagai masa ketika penyakit yang ditularkan nyamuk otomatis menghilang gitu ya. Tapi lingkungan di sekitar rumah tetap perlu diperiksa secara rutin. Genangan atau tempat penampungan air yang tidak terkelola ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yang tentunya juga merupakan faktor utama juga gitu ya, penyakit demam berdarah atau DBD. Jadi karena itu memang pemberantasan sarang nyamuk dan juga menjaga lingkungan tetap bersih ini harus juga dilakukan, apalagi di musim sekarang gitu ya, termasuk dengan menerapkan prinsip 3M plus pendengar. Oke, okay, yang masih ada semua di sore hari ini, masih di mana ada pagi, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

Oke, pendengar sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Dira Sugandi, ada Michael Z, Widi, Oppo, Jeflau dengan Raya Indonesia ya, yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Ya, wasi pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah gitu ya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Jajaran Kanwil Kemenkum Sulut juga menggelar berbagai lomba tradisional yang berlangsung penuh keceriaan, kebersamaan, dan bahkan semangat kekeluargaan pada Senin 17 Agustus 2026 yang lalu gitu ya, yang pasti kemarin tuh meriah sekali dirayakan. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling gitu ya, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono. Pembukaan lomba ditandai juga dengan ajakan kepada seluruh jajaran untuk mengikuti rangkaian perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sport aktivitas. Dan tentunya beragam perlombaan tradisional menjadi daya tarik utama kegiatan. Para pegawai dari berbagai bagian dan juga divisi di sini juga turut ambil bagian gitu ya, menciptakan suasana kompetitif namun tetap dipenuhi gelak tawa, sorak-sorai dan dukungan dari rekan kerja menambah semarak setiap perlombaan yang digelar, pendengar. Dan tidak hanya menjadi ajang untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat solidaritas, kebersamaan, dan kekompakan antar jajaran Kanwil Kemenkum Sulut gitu ya. Dan semangat berkompetisi juga ditujukan bukan sekedar untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membangun suasana kerja yang semakin harmonis dan juga penuh keakraban. Dan bahkan ke Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling juga menyampaikan bahwa kegiatan perayaan kemerdekaan seperti ini juga menjadi ruang positif bagi seluruh jajaran untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan. Dan bahkan sementara itu juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono juga turut memberikan semangat kepada para peserta dan mengapresiasi juga antusiasme jajaran yang ikut memeriahkan perlombaan gitu ya. Karena menurutnya semangat kebersamaan ini menjadi bagian penting juga dalam membangun lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Dan yang pasti kemeriahan lomba tradisional tersebut juga, pendengar, ini menjadi gambaran nyata semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu ya, dalam mengisi kemerdekaan dengan kebersamaan dan kegiatan positif juga. Seluruh jajaran Kekanwil, Kemenkum, Sulut pun juga turut ya larut dalam suasana penuh tawa, kegembiraan, dan juga semangat persaudaraan. Dan melalui kegiatan ini, Kanwil, Kemenkum, Sulut juga tidak hanya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga meneguhkan semangat untuk terus bersatu, kompak, dan juga memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara, pendengar.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Emilio Kamu, semoga lagu yang saya hadirkan tadi semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya ataupun yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini pendengar. Semoga semuanya lancar ya perjalanannya, tiba dengan selamat dan kembali pun juga dengan keadaan selamat. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, ada banyak informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan juga memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak gitu ya, tapi masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan juga merata di seluruh tanah air. Untuk itulah pemerintah selalu mendorong swasembada pangan sekaligus juga konsisten menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus juga memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan pendengar. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana juga ya. Ketersediaan pangan ini memang harus terus dijaga, apalagi di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Dan selain itu juga MBG ini juga harus dipastikan selalu tepat sasaran serta juga menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan hingga daerah terluar dengan akses pangan yang juga sangat terbatas. Dan bahkan di sisi lain, kestabilan harga pangan juga tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan juga akan kehilangan esensinya jika bahan pangan juga melimpah di pasaran tetapi tetap juga gitu ya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dan tentunya pendengar, kebijakan pangan nasional ini harus berjalan secara terpadu juga dari hulu hingga hilir karena produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat juga memang harus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Jadi program strategis ini juga bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan juga deteksi dini berbagai potensi penyakit. Dan Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ya ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama juga pastinya dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial, sebab pada hakikatnya bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan pendengar. Oke, di sore hari ini pendengar, tetap semangat terus ya, apalagi untuk Anda yang masih berjuang, apalagi yang ada di luar kota atau bahkan di luar daerah ataupun juga di sekitar kota Manado dan sekitarnya, tetap berjuang gitu ya, karena bagaimanapun hidup adalah berjuang. Dan merdekanya ya pasti nanti kan kita nikmati kalau kita tetap terus tekun gitu ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalani hari-hari gitu ya, apalagi di hari ini juga masih banyak program acara spesial Pro 1 yang selalu kan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya tetap semangat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, itu tema kita di tahun ini gitu ya, di hari kemerdekaan. Dan tetap semangat juga hari ini untuk memulai segala sesuatunya ya. Dan tentunya terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, karena Pro 1 Manado juga akan terus hadir menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga bersama Michael Chia saat lagi di Manado Siang ya, akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Ilin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di semuanya hari ini, dan tetap semangat, tetap bahagia gitu ya, dan terus bersama Pro 1 Manado. Dan tentunya hari ini untuk Anda yang juga baru bergabung, tetap semangat juga hari ini selalu menyimak program-program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar dari kita untuk Indonesia ya. Demikian satu lagu bagus sudah melengkapi dan mengawali jumpa kita untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk Manado siang ini ya sampai di pukul 14.30 nanti. Musik informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda lagi dan di jam 11 jangan lewatkan nanti ada program Jaksa Menyapa seperti biasa hadir di setiap Selasa dan Kamis dan untuk siang ini nanti akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado ya. Kita akan membahas topik ya terkait dengan kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara. Nah, seperti apa ya pembahasannya nanti ikuti jam 11 siang nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, rumah kita demikian ada Indonesia Voice ya, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Ya, masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Dan pendengar, sebagai informasi ya, dalam kegiatan detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kemarin ya, Presiden Prabowo ya menyampaikan ya agar ya di momen ya HUT kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ya, dan Presiden juga mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang sudah berkorban ya, dan sekaligus meminta doa dipanjatkan lagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, peringatan HUT kemerdekaan tahun ini diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Ya, dan sejumlah menteri, pejabat negara yang ada di daerah terdampak ya gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Ya, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pemerintah itu sudah membagi tugas ya untuk memastikan penanganan masyarakat terhadap terdampak bencana, dan para pejabat pemerintah pusat juga ya sempat mengikuti kegiatan upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Ya, dan pendengar, Pratikno juga mengatakan bahwa ya peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Mole Lemo, lagu Nusa.

Kicir Kicir lagu betul. Sue Ora Jamu lagu jamu.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjaga patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.
1: Pro 1.

Iya, dan baik pendengar, nanti setelah band Rock Horizon ya dengan Indonesia Sejati seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ya Anda akan ikuti ya untuk program Jaksa Menyapa siang ini, ya akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado, ya ada dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado, ada Pak Wahyudi Barnat SHMH, kemudian ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manado, ada Ibu Faisi Felicia Anso SHMH, ya. Nantinya kita akan membahas topik kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara. Ya, nanti ada sesi interaktif juga ya. Baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan jelang dengan lagu dari Rock Horizon, Indonesia Sejati.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat siang kembali pendengar Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami siang hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026 ya. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi bahwa pagi ini kami menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado. Ya, ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado, ada Pak Wahyudi Bernard SHMH. Selamat siang Pak Bernard.
3: Selamat siang Bapak.
2: Agak dekat dengan mic.
3: Baik, selamat siang Bapak.
2: Ya, kemudian di samping sebelah kanan ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manado, ada Ibu Feisi Felicia Anso SHMH. Selamat siang Ibu Fei.
4: Ya, selamat siang.
2: Apa kabar?
4: Luar biasa, iya. Pak.
2: Oke, baik. Dan ya, siang ini kita membahas ya topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara, ya. Dan ya, nantinya ya akan ada sesi interaktif ya siang ini di Jaksa Menyapa, baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080, atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Baik, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam program Jaksa Menyapa siang ini ya, kita akan membahas bersama ya, terkait dengan masalah hukum dan pelayanan kejaksaan ya. Dan pembicaraan kita hari ini memang sangat penting, dan ini mungkin sering menjadi pertanyaan dari kebanyakan orang ya, kapan sebenarnya pemerintah itu butuh bantuan jaksa pengacara negara ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa urusan hukum pemerintah itu semuanya itu ditangani oleh jaksa, tapi kenyataannya ternyata ada batasan, aturan, dan kondisi-kondisi tertentu yang tentu menentukan kapan peran jaksa pengacara negara ini diperlukan. Ya, baik, langsung saja kita akan membahas bersama ya siang hari ini. Saya ke Pak Bernard dulu ini ya, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya di Kejaksaan Negeri Manado. Ya, Pak Bernard, ini mungkin masyarakat ingin mengetahui dulu sebenarnya apa sih fungsi tugas pokok ya dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado ini, Pak Bernard. Sebelum kita membahas topik ya siang ini. Ya.
3: Baik. Ya. Izin Pak ya. Saya perkenalan diri, nama saya Wahyudi Bernard, Kepala Seksi Tindak Pidana, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado.
2: Iya.
3: Sebenarnya saya baru 2 hari di.
2: Oh, baru 2 hari.
3: Iya, baru 2 hari saya di Manado. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.
2: Di mana itu, Pak?
3: Palembang.
2: Oh, Palembang.
3: Nah, jadi iya. Di Manado.
2: Selamat ini, datang berarti ya, Pak Bernard ya.
3: Oke. Okay. Siap, mm-hmm. Siap Bapak. Ya. Hmm. Jadi Manado ini bagi saya kota yang luar biasa, mm-hmm. dengan berbagai macam kultur budayanya, mm-hmm. dan masyarakatnya juga luar biasa. Mm-hmm. Benar kata pepatah itu, torang samu abah saudara.
2: Torang samu abah saudara, iya.
3: Jadi mm-hmm. di sini ini nyaman sekali ya kan, karena mm-hmm. masyarakatnya pun sangat ramah-ramah. Hmm. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Pak. Adapun tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara tersebut, yaitu pada dasarnya perdata Datun itu melaksanakan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintahan. Secara umum ruang lingkup perdata dan tata usaha negara tersebut meliputi, pertama, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya, dan penegakan hukum. Nah, di situ masyarakat tinggal memilah dan memilih apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu, karena bidang Datun itu termasuk cakupannya cukup luas. Luas sekali.
2: Luas ya?
3: Iya.
2: Jadi, itu kan tata usaha negara ya?
3: Iya.
2: Nah, ini kalau berbicara topik kita, jaksa pengacara negara. Ya, mungkin masyarakat juga bingung ya. Ada pengacara negara ya, atau ada pengacara yang lainnya begitu. Ini apa sih jaksa pengacara negara itu sendiri, dan apa yang membedakan dengan apa para pengacara yang lainnya juga ya.
3: Baik.
2: Ya, Pak Bernard atau Ibu Fei.
3: Baik. Pak Bernard, ya. Jadi gini. Jadi masyarakat perlu kita edukasi, perlu kita kasih pembelajaran ya kan.
2: Iya. Edukasi.
3: Edukasi ya kan. Ada perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa yang bertindak sebagai perorangan.
2: Perorangan ya.
3: Iya. Di mana jaksa sebagai pengacara negara di situ membela atau melaksanakan kepentingan pemerintahan. Seperti itu.
2: Iya.
3: Jaksa pengacara negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, JPN dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, melakukan tindakan hukum lainnya, penegakan hukum, serta yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Di mana pedoman jaksa nomor 7 tahun 2021 itu secara khusus mengatur tupoksi jaksa sebagai pengacara negara. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan pemerintahan di bidang keperdataan. Seperti itu.
2: Jadi itu untuk aturan hukumnya ya? Iya. Aturan hukum atau dasar hukum yang mendasari atau yang mengatur terkait dengan tugas dari seorang jaksa pengacara negara ya.
3: Betul, betul.
2: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, mungkin saya ke Ibu Fei ya. Apakah setiap instansi pemerintah wajib melibatkan jaksa pengacara negara ini dalam setiap apa sengketa hukum yang dihadapi, atau ada pengecualian?
4: Oh iya, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah tidak diwajibkan untuk menggunakan jaksa-jaksa pengacara negara. Cuman kami di sini menekankan kami ingin membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari pemerintah itu sendiri pasti berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum di sini. Misalnya di pemerintah ada terkait pembangunan jalan, ada pembangunan misalnya gedung atau pengadaan barang dan jasa, dan ada perjanjian dengan, ada melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah di sini bisa muncul persoalan-persoalan hukum. Makanya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada banyak macam permasalahan yang bisa terjadi. Ada contohnya misalnya pemerintah itu digugat oleh pihak tertentu. Ada juga terjadi misalnya terjadi sengketa tanah atau aset dari pemerintah itu sendiri. Ada juga misalnya permasalahan-permasalahan di ketika melaksanakan perjanjian dengan pihak-pihak ketiga. Jadi sebenarnya sangat banyak permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam kegiatan pemerintahan setiap hari. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang saya sebutkan tadi ini, JPN berperan. Jadi yang penting untuk kita pahami ini, JPN sebenarnya itu Jaksa Pengacara Negara, biasa kami singkat JPN.
2: JPN, oh
4: ya. JPN itu tidak selalu menunggu sampai pemerintah digugat. Jadi di sini JPN juga berperan secara preventif membantu pemerintah dalam misalnya memahami terkait aspek hukum sebelum atau suatu permasalahan itu misalnya berkembang menjadi sengketa. Mungkin seperti itu, Pak.
2: Iya. Jadi ketika adalah ada proses kasus yang terjadi, mungkin Pak Bernard ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah itu harus membutuhkan JPN ini? Jaksa Pengacara Negara.
3: Baik. Jadi mengapa pemerintahan atau negara membutuhkan
2: negara
3: ya, katakanlah negara, negara membutuhkan ya. Peran dari JPN karena di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 7 nomor 7 tahun 2021 secara khusus diatur di situ bahwa negara harus hadir ketika ada permasalahan-permasalahan hukum. Jadi kita sebagai penjelmaan dari negara, kita harus membela kepentingan pemerintahan. Karena pada prinsipnya kejaksaan khususnya di bidang datun ini diberi kewenangan, diberi tugas dan wewenang oleh perundang-undangan dalam hal melakukan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum kepada negara yang membutuhkan seperti itu.
2: Jadi kalau dilihat dari situasi dan kondisi, kira-kira negara atau pemerintah itu dalam situasi apa sehingga pemerintah atau negara itu butuh jaksa pengacara negara ini?
3: Baik, dalam situasi berbagai macam situasi, tidak mesti harus pada saat pemerintahan mengalami gugatan atau mengalami tekanan dari pihak luar dalam hal ini pihak penggugat. Namun negara atau pemerintah itu sudah bisa memitigasi ya kan, memitigasi resiko sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan daripada suatu pemerintah itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghindari conflict of interest, menghindari gugatan-gugatan sedini mungkin. Oleh karena itu pemerintah dihimbau dalam hal ini pemerintahan ya dihimbau untuk sedini mungkin ketika ada konflik, ketika ada ya. Potensi-potensi yang akan timbul ke depannya ketika dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu segera untuk melakukan koordinasi ke bidang datun. Seperti itu.
2: Jadi artinya pemerintah atau negara itu tidak harus menunggu sampai digugat dulu baru minta bantuan JPN gitu ya?
3: Betul sekali. Ya. Betul sekali.
4: Dan juga kami juga misalnya ketika pemerintah membutuhkan pendapat hukum, misalnya ada pemerintah akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah di situ kami juga selain melakukan ini, kami juga bisa memberikan pendapat hukum kami terkait program ini sehingga bisa terselenggara sesuai dengan peraturan yang ada.
2: Pendapat begitu. Hukum seperti apa misalnya?
4: Pendapat hukum misalnya terkait seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ada pemerintah misalnya ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah di situ kami bisa menganalisis resiko-resiko hukum yang akan terjadi ke depan, seperti itu.
2: Nah ini kalau bicara bantuan hukum dan pertimbangan hukum itu apakah ada bedanya atau seperti apa, Ibu Fei?
4: Oh iya, ini juga Pak menarik ini Pak, karena kebanyakan masyarakat ini sering mencampur adukan terkait bantuan hukum dan pendampingan hukum itu sendiri.
2: Nah, iya.
4: Makanya di sekarang tuh? Ini
2: kira-kira bisa dijelaskan akan, lebih rinci
4: bisa.
2: Lah
4: ya.
2: Masyarakat, kita, oh begitu rupanya.
4: Iya, pertama itu kita bahas dari terkait bantuan hukum. Nah, bantuan hukum itu pada dasarnya itu ketika terdapat perkara, misalnya permasalahan hukum yang membutuhkan tindakan hukum atau pembelaan kepentingan pihak yang meminta bantuan. Jadi dalam hal ini kami dari JPN ini dapat mewakili pemerintah, bukan juga pemerintah, misalnya dari BUMN, BUMD, kami bisa mewakili lembaga-lembaga, instansi pemerintah dan BUMN, BUMD tersebut berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu diberikan kepada kami dan kami akan melaksanakannya baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Sedikit memberikan contoh bagaimana sih bantuan hukum itu. Nah, contohnya misalnya ketika misal pemerintah daerah digugat oleh pihak tertentu, Pak. Misalnya ada mengenai kepemilikan tanah atau aset pemerintah. Lahan. Ya, begitu. Nah, dalam perkara tersebut, apabila memenuhi ketentuan, pemerintah daerah itu dapat memberikan SKK kepada kami selaku JPN untuk mewakili pemerintah itu sendiri dalam menghadapi perkara tersebut. Nah, itu mungkin sedikit untuk banyak terkait bantuan hukum.
2: Nah, kalau untuk pertimbangan hukum seperti apa?
4: Nah, kalau terkait pertimbangan hukum ini berbeda dengan bantuan hukum, karena kalau dari pertimbangan hukum di sini lebih menitik beratkan terhadap pemberian pendapat atau analisis hukum terhadap suatu persoalan. Jadi di sini kami hanya memberikan pemberian pendapat ataupun analisis hukum terhadap suatu persoalan. Seperti tadi, kalau tadi bantuan hukum, kalau pertimbangan hukum, di sini kita contohnya seperti misalnya pemerintah daerah, seperti yang saya jelaskan tadi, akan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi pemerintah daerah masih merasakan, oh kayaknya beberapa aspek hukum, ada beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis. Makanya dari pertimbangan hukum ini, pemerintah dapat meminta pertimbangan hukum kepada kami, kejaksaan melalui JPN, sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, contoh sederhananya, kalau bantuan hukum itu ketika JPN bertindak untuk mewakili kepentingan umum. Tapi kalau pertimbangan hukum ketika JPN memberikan analisis atau pendapat hukum atas suatu persoalan. Mungkin seperti itu lebih sederhananya, Pak.
2: Jadi artinya dari JPN sendiri itu masuk dalam fungsi tugas pokok ya?
4: Iya.
2: Oke, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum, mungkin ada lagi yang lain mungkin?
4: Seperti yang tadi Pak Kasidatun jelaskan, di sini ada juga misalnya tadi ada disebutkan tindakan hukum lainnya, ada juga pelayanan hukum. Sedikit menjelaskan, kalau tindakan hukum lainnya yang termasuk di Perdata dan Tata Usaha Negara, di sini contohnya misalnya kami JPN berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan juga ada juga terkait pelayanan hukum. Nah, ini kalau pelayanan hukum lebih ke masyarakat. Jadi pelayanan hukum ini kami dari JPN memberikan pelayanan hukum berupa misalnya penjelasan atau informasi kepada masyarakat yang membutuhkan ketika apabila masyarakat itu membutuhkan penjelasan atau informasi hukum, misalnya terjadi permasalahan perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu Pak, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum.
2: Oke, baik. Ya, pendengar, kami kasih kesempatan ya untuk sesi interaktif di siang hari ini ya, dalam program Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita masih membahas kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Di lain telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut masuk di sesi interaktif, mungkin kita akan break dulu sejenak. Ya. Kita akan kembali untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terus di apa namanya di apa namanya diselesaikan. Dalam hal pelayanan hukum, pihak kejaksaan melalui seksi Datun memberikan penjelasan atau informasi mengenai permasalahan perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, informasi tersebut ya kan skupnya terbatas. Misalkan masyarakat membutuhkan informasi atau penjelasan ketika tersangkut masalah lahannya diserobot atau apa. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan layanan hukum ya kan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu.
1: Jadi artinya bisa lah begitu ya.
0: Bisa.
1: Oke. Baik, demikian ya buat ya Ibu Aprilia yang ada di Ranau Tanahweru tadi. Ya, ya kita lanjut lagi. Ini bagaimana bila ada tindakan pemerintah desa yang dianggap merugikan masyarakat? Apakah kami warga bisa melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan? Dari Sulce di Pineleng.
2: Iya Ibu Sulce di Pineleng, bagaimana bila ada misalnya tindakan pemerintah ingin melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan? Nah, kebetulan kami di kejaksaan, apalagi kita bahas perdata dan tata usaha negara, kami tidak menerima laporan. Mungkin ketika Ibu memang terkena permasalahan seperti itu, mungkin dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena di sini kami jaksa pengacara negara, dalam hal ini tadi yang sudah kami sebutkan ruang lingkup kami itu seperti apa, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, maupun pelayanan hukum. Jadi hanya

0: Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tidak hanya pemerintahan daerah, tidak hanya pemerintahan saja dalam ruang lingkup Datun, JPN dapat menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara, pemerintah, lembaga negara, instansi pemerintah, serta pihak lain yang termasuk dalam lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangnya, termasuk dalam konteks ketentuan BUMN, BUMD sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Jadi cakupan JPN ini sangat luas, tetapi tentu saja tidak berarti semua persoalan hukum secara otomatis dapat ditangani oleh JPN seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Harus dilihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah Datun atau kewenangan Datun, dan apakah persyaratan-persyaratan untuk pemberian layanan tersebut telah terpenuhi.
1: Jadi ada ketentuannya ya?
0: Iya, jadi semuanya tidak bisa diselesaikan di bidang Datun. Ada spesifikasinya.
1: Spesifikasi, oke okay, baik. Kita coba ke line telepon dulu. Ya, Jaksa menyapa, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, Cliff Motoling ya.
2: Cliff dari Motoling Minasa Selatan.
1: Oke. Okay. Silakan okay, Cliff.
2: Selamat pagi kedua narasumber ya. Dari ya.
1: Selamat siang juga Cliff.
2: Pak Bernard yang baru datang kan sempat ya.
1: Iya.
2: Selamat menikmati Kota Manado.
0: Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak.
2: Dan Ibu Faith dari, pindahan dari apa kan? Ke dari Bolmut, kalau tidak salah ya.
1: Hafal juga dia nih.
3: Iya, siap dari Bolmut.
1: Oke.

0: tahu ya konflik apa sih, kepentingan, konflik dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada masuk kerana apa itu? Pidana kan? Jadi apakah itu ketika di sidang nanti ada dua jaksa yang akan berperan di situ? JPN dan jaksa pidana umum atau khusus? Biasanya begitu kan? Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi ketika JPN itu sebagai pendamping negara, pemerintah dalam hal ini apapun itu, pembangunan dan lain sebagainya. Terus di situ ada konflik, terus sudah masuk ke ranah pidana lah begitu. Yeah. Apakah itu ada dua jaksa yang akan melakukan perkara di sidang nanti atau seperti apa? Itu saja dari saya, terima kasih.
1: Baik. Selamat siang. Oke, luar biasa Cliff Motoling ya. Ini ada dua pertanyaan mungkin ya. Pak Bernard, mungkin bagaimana ini? Ini katanya ketika pihak JPN sudah menangani, terus ada konflik, apa yang harus dilakukan? Kemudian ketika disidangkan, apakah ada dua jaksa pengacara yang nantinya akan menangani kasus ini? Ya, silakan Pak Bernard.
2: Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Cliff tadi ya. Cliff, ini ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan harus masyarakat ketahui bahwa JPN ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua tindakan bantuan permasalahan itu bisa diselesaikan di ranah datun. Jadi harus kita bedakan antara pendampingan dengan tindak pidana lainnya. Contohnya dalam hal ini seperti yang diangkat Pak Cliff tadi, yaitu tindak pidana korupsi. Jadi dari disiplin ilmu datun ini tadi, di sini perdata dan tata usaha dalam hal ini jaksa pengacara negara ini bertindak sebagai pendamping ketika pemerintahan atau negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan keuangan negara. Tentunya kita jaksa pengacara negara yang diberi oleh wewenang oleh undang-undang tersebut mendampingi, mensosialisasikan, menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah agar pihak pemerintah dalam melaksanakan anggaran keuangan negara tersebut jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang bisa merugikan negara. Karena satu rupiah keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah tersebut, itu merupakan ranah tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini JPN hanya memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang cara main yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan kota ataupun negara dalam hal ini, ya kan, jangan supaya jangan sampai menyalahi aturan. Itu tugas dan fungsi utama kami yaitu melakukan pendampingan. Dan datun juga tidak bisa memastikan kalau setiap pendampingan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, ketika pertanyaan kedua, ketika terjadi permasalahan hukum, ya kan?
1: Konflik
2: ya kan? Konflik of interest di situ ya kan? Ada perbuatan melawan hukum di situ. Tentunya jaksa pengacara negara dalam hal ini tidak serta-merta bisa mendampingi sampai ke pengadilan. Di situ ada ranah tindak pidana khusus yang akan yang membidangi tindak pidana korupsi tersebut, seperti itu. Jadi harus ada pembeda antara JPN dengan tindak jaksa yang menangani tindak pidana korupsi di persidangan tersebut.
1: Oke, baik. Mungkin seperti itu ya, Bung Cliff. Kalau Ibu Faye mungkin mau tambahkan?
3: Boleh, Pak.
1: Iya.
3: Nah, jadi begini, Pak. Jadi ketika ada permintaan misalnya bantuan hukum atau pendampingan hukum, ada permintaan pendampingan hukum ke kami selaku JPN, kami tidak serta-merta langsung menerima. Karena di sini kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak misalnya pidana umum, pidana khusus, bidang intelijen, untuk menanyakan apakah di sini ada permasalahan hukum, misalnya ada conflict of interest. Jadi ketika sebelum melakukan ini kami harus melakukan telahan. Jadi kalau misalnya memang ada conflict of interest dari beberapa bidang tersebut, maka kami untuk sementara untuk memending dulu, untuk pendampingan itu, karena ada indikasi permasalahan hukum di situ, jadi tidak boleh jalan bersama-sama.
1: Jadi artinya konsultasi dulu dengan
3: iya begitu.
1: Baiklah, Pak. Baiklah, oke. Baik, ini ada

0: Telepon lagi ya, kita coba lagi. Jaksa menyapa, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Pak Yos Rifai. Halo?
1: Ya. Ya, halo.
0: Oke, baik. Silakan Pak Yos, mungkin langsung dengan pertanyaannya Pak Yos.
1: Saya mau bertanya kepada kepada narasumber-narasumber ini, hukum. Apakah di Indonesia ada pengadilan lingkungan hidup? Kedua, pertanyaan saya masalah lembaga LBHI Indonesia itu adalah bantuan untuk masyarakat. Apakah kasus-kasus tanah yang ada di Sulawesi Utara ini sudah selesai? Atau bagaimana pekerjaannya hukum kita? Karena kita banyak kelemahan soal hukum-hukum yang berlaku. Karena banyak masyarakat mengeluh soal kasus-kasus tanah dan lain-lain itu. Dan pertanyaan ketiga, apakah hukum itu butuh paralegal untuk mengontrol untuk orang-orang yang melakukan hal-hal untuk melanggar hukum? Itu saja. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Yos Rifai. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Gimana Pak Bernard? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bernard ya.
2: Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Pak Yos tadi kan. Mm-hmm. Yang pertama, apakah di Indonesia ada pengadilan
0: lingkungan hidup?
2: Lingkungan hidup. Mm. Terus yang kedua, apakah kasus tanah di Sulawesi Utara ini sudah
0: selesai? Dan mempertanyakan terkait mungkin kinerja dari LBH ini mungkin ya?
2: Ya,
0: ya dan, lembaga hukum.
2: Dan yang ketiga, apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi,
0: butuh
2: paralegal,
0: paralegal ya,
2: kan?
0: Ya,
2: untuk mengontrol kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama, saya coba pertanyaan pertama, apakah di Indonesia sudah ada pengadilan
0: lingkungan hidup?
2: Ya kan, di sini di Indonesia ini belum ada pengadilan lingkungan pengadilan hidup, ya kan? Jadi dalam hal ini kita harus menarik. Kita harus menarik benang merahnya. Ketika ada tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mm-hmm, di situ kan kita akan melihat seperti apa, sejauh apa case-nya. Contohnya begini, seperti di Bangka. Di Bangka itu kan ada tindak pidana terjadi penambangan, ya kan? Itu kan kaitan dengan hukuman apa namanya lingkungan hidup.
0: Yeah.
2: Nah, jadi dalam hal ini tidak ada spesifikasi atau lex specialis terkait masalah pengadilan lingkungan hidup tersebut. Ketika ada lingkungan hidup atau tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu, tetap diselesaikan dengan penanganan secara tindak pidana korupsi seperti itu.
0: Oh,
2: masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Jadi kita harus membedakan antara dua, tindak pidana penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya seperti itu. Yang itu.
0: Okay.
2: Yang kedua, apakah
0: kasus tanah
2: di Sulawesi Utara sudah berjalan atau selesai? Nah, jadi dalam hal case tindak pidana penyerobotan tanah, kasus tanah yang terjadi di Sulawesi Utara ini, kami dari bidang Latun memang pada saat ini sedang mengurai peristiwa tersebut. Bahkan ada masih berproses tindak pidana terkait masalah penyerobotan tanah tersebut. Dan pada saat ini ada beberapa case, yaitu salah satunya PDAM sedang bergulir, dan ada juga terkait masalah case-case tanah yang lain sedang berproses seperti itu.
0: Oke. Okay. Kemudian yang ketiga ini, apakah hukum butuh paralegal?
2: Baik, yang ketiga, apakah hukum butuh paralegal? Sebenarnya kita itu harus saling bersinergi, saling mendampingi, saling memberikan semangat untuk pelaksanaan penegakan hukum secara humanis dan berkeadilan. Artinya apa? Kita harus saling sama-sama menyokong, sama-sama melaksanakan amanat seperti yang diamanakan perundang-undangan seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu Fei mau tambahkan mungkin?
3: Ya, mungkin ya kalau pertanyaan yang ketiga itu, misalnya kalau membutuhkan paralegal mungkin balik lagi ke masing-masing ketika karena di paralegal itu kan bisa juga membantu kita dalam misalnya menerima pengaduan ataupun dia bisa mengidentifikasi masalah hukum. Jadi kalau terkait paralegal balik lagi ke nanti masing-masing masyarakat itu sendiri.
0: Oh iya, oke, baik. Baik, sudah 40 menit ya waktu di studio kami ya untuk siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Ya masih ada sekitar 10 menit ke depan ya. Mungkin sebelum kita lanjut di sesi terakhir, kita akan break lagi sejenak ya. Kita masih akan kasih kesempatan untuk Anda ya dalam program Jaksa Menyapa.

0: Man, terdoi dong.
1: Oh, dodo anak, ngapain cira ngapain mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kangkang kaki dudu-dudu eh banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa untuk sesi terakhir ya. Kita masih membahas topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Untuk penelpon terakhir ya, kami masih kasih kesempatan SMS ataupun WhatsApp-nya. Begitupun di kanal YouTube RRI Manado. Ya, mungkin kita kembali lagi ke topik ya, Pak Bernard dan Ibu Fei. Sekarang bagaimana kalau misalnya instansi pemerintah itu sudah punya pengacara atau tim hukum internal? Apakah tetap wajib butuh bantuan dari JPN? Gimana, Ibu Fei?
1: Iya, Pak. Seperti yang sempat saya jelaskan di awal, sebenarnya ini bantuan hukum atau pendampingan hukum dari pemerintah daerah lagi-lagi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ketika misalnya mereka sudah mempunyai pengacara atau yang bisa membantu permasalahan hukum mereka itu sendiri, tentu saja boleh dilanjutkan oleh pengacara. Tetapi kalau memang masih mau bekerja sama dengan kita, jadi kami juga tetap tidak kita berkolaborasi jalan bersama, iya, mungkin seperti itu. Tapi tidak ada kata kewajiban di sini untuk menggunakan jaksa pengacara negara.
0: Atau mungkin tergantung dari kasus atau masalah apa gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Baik. Ini ada dari kanal YouTube RRI Manado dari Kristo di Rivano ya. Sepanjang tahun 2026 ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh Kejari Manado untuk konflik antara pemerintah dan pihak ketiga? Ya, terima kasih.
1: Ya,
0: ini
1: mungkin
0: soal data mungkin ini ya.
1: Oh ya, soal data. Nah, kebetulan juga saya sama Kasidatun ini pindahan baru. Jadi kami belum sempat menginventarisir beberapa permasalahan yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Cuman sejauh ini ada beberapa pendampingan yang kami tangani, tapi untuk menginventarisir seluruhnya karena baru saja
0: ya,
1: Pak Kasidatun juga baru 2 hari, makanya kami belum bisa menjelaskan terkait detailnya berapa aja yang kami tangani sekarang di bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Jadi seperti itu ya Pak Kristo. Ya. Saya ke pertanyaan lagi ini, apakah jaksa pengacara negara sendiri itu bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan? Atau hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja?
2: Baik, jadi dalam hal ini apakah JPN bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan atau tertentu saja?
0: Iya.
2: Jadi tidak otomatis semua kegiatan pendampingan atau pertimbangan hukum JPN memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan pemerintah pasti benar atau bebas dari persoalan hukum. JPN tetap harus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keundangan yang dimiliki, permintaan dari pihak yang berwenang seperti apa, ya kan? Administrasi dan prosedur yang ditentukan apakah sudah lengkap atau belum, serta prinsip profesionalitas dan independensi. Jadi keberadaan JPN bukan untuk menggantikan fungsi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan, namun keputusan tetap menjadi tanggung jawab pejabat atau instansi yang bersangkutan. JPN memberikan aspek hukum sesuai dengan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Baik, ini mungkin penelpon terakhir ya, kami kasih kesempatan. Ya, selamat siang, Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya. Om Aco.
3: Boleh dengar?
0: Iya. Oke, silakan Om Aco. Om Aco di Bolmut. Iya, silakan.
3: Nah, pertanyaan tiga saja, Pak. Apakah tanah ekskolonisasi itu tanah apa itu, Pak?
0: Gimana, Pak?
3: Yang ekskolonisasi itu apa status tanahnya? Terima kasih, selamat
0: tanah
3: siang.
0: Gimana, halo? Halo, Pak Aco. Iya. Bisa ditangkap tadi. Ini kurang jelas juga ini pertanyaannya ya. Tanah X apa tadi ya? Kurang jelas mungkin ya.
1: Kurang mendengarkan.
0: Oke. Kita ke kanal YouTube lagi nih dari Kristo Rivano. Bagaimana mekanisme bila kami butuh konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait satu konflik yang instansi kami alami?
2: Baik.
0: Mekanismenya.
2: Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Kristano ya. Mm-hmm. Bagaimana Kristano. Mekanisme mm-hmm. bila kami membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait suatu konflik yang instansi kami alami? Terima kasih. Mm-hmm. Nah, jadi dalam hal ini sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara khususnya Manado, Bapak Kristo yeah. ya kan, bisa langsung mendatangi JPN ya kan, jelaskan apa permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan kami sebisa mungkin sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang akan membantu masyarakat tersebut dalam hal mengatasi permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. Seperti itu Pak, jadi datang saja ke kantor gitu. Mm-hmm.
0: Oke, jadi seperti itu ya Pak Kristo. Nah, ini pertanyaannya ini apakah sama juga dengan pihak pemerintah sendiri terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum kepada JPN dan langkah-langkahnya itu apakah sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bernard?
2: Baik, perlakuannya berbeda. Ketika masyarakat dengan masyarakat yang akan menanyakan terkait masalah permasalahan hukum dengan pemerintahan yang dalam hal ini akan melakukan berbagai macam tindakan, baik dia tindakan hukum yang sedang terjadi atau pihak atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini, ketika pemerintahan kota dalam melaksanakan kegiatannya, tentu mekanisme seperti yang disampaikan rekan saya tadi, pihak kota mengajukan permohonan pendampingan, tentunya dilengkapi dengan SKK atau surat kuasa khusus ya kan, dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum. Contohnya seperti ini, ketika pemerintahan kota akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, tentunya menggunakan agar kedepannya tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, di sini bidang datun dalam hal jaksa pengacara negara akan memberikan pertimbangan khusus atau pertimbangan hukum atau analisa-analisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Baik Pak Bernard dan Ibu Fei ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi ya untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Sebagai closing statement mungkin dari masing-masing ya, mungkin apa ya, pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara ya, khususnya terkait dengan pendampingan hukum ini ya, khusus untuk jaksa pengacara negara atau mungkin dalam hal ini ya untuk seksi perdata dan tata usaha negara begitu.
2: Baik, closing statement dari tim JPN yaitu kejaksaan bukan hanya hadir ketika perkara pidana terjadi, melalui bidang datun kejaksaan juga hadir untuk menjalankan fungsi hukum dalam rangka melindungi kepentingan negara dan pemerintahan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, ketika pemerintah menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, jangan menunggu masalah lebih besar terjadi. Namun kenali persoalannya, pahami aturan hukumnya, dan tempuh mekanisme hukum yang tepat. Melalui JPN, kejaksaan berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, objektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu.
0: Oke, kalau Ibu Fei gimana Ibu Fei?
1: Jadi seperti juga sama dengan Pak Kasidatun sampaikan, jadi jangan melihat kejaksaan hanya ketika sudah terjadi suatu permasalahan. Jadi sebaiknya kenali resikonya, pahami aturan hukumnya, dan lakukan langkah yang tepat sejak awal. Jadi dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib, dan memiliki kepastian hukum dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.
0: Iya.
1: Mungkin baik. Itu Pak.
0: Dan pastinya setiap saat tetap siap untuk memberikan edukasi untuk masyarakat ya.
1: Siap.
0: Ya. Ketika membutuhkan proses pendampingan hukum begitu
1: siap.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wahyudi Bernard SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado. Kemudian Ibu Faisi Felicia Anso SHMH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI siang hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk program Jaksa Menyapa siang hari ini. Ya, semoga edukasi yang sudah disampaikan tadi ya boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda. Akhirnya saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ya baik, berikutnya demikian tadi telah kita ikuti bersama program Jaksa Menyapa ya. Sudah melengkapi wawasan informasi Anda di siang hari ini dan selanjutnya program 1 RR Manado segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk penyampaian dinamika olahraga.

U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masukkan Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite
0: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026.

0: Kopassus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya? Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

telah maju. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Damai ya, demikian ada musik All Stars kembali sudah melengkapi siang Anda sambil menikmati makan siangnya ya, masih dalam suasana HUT kemerdekaan ya, semoga ya tetap semangat buat semuanya ya, Anda yang akan melanjutkan aktivitas juga siang ini usai makan siang, semoga harapan semua boleh terlaksana sesuai dengan yang Anda rencanakan ya, walaupun memang ya tidak luput juga dari yang namanya tantangan ya, tapi perjuangan harus tetap Anda lakukan ya, karena yang namanya hidup ya, hidup adalah perjuangan ya, dan harus diperjuangkan, bukan hanya didiamkan ya. Oke, masih ada Rimar dan Tompi ya, sekaligus akhir kursus kita siang ini. Nanti setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Siang, lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk Anda.

Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batu.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibkita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, jaga mu berpatah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: 2, 3.
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Ada 9 nyawa.
0: Wijaya 80, terakhir kan.
3: Ada pada hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
4: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Thank you. It's very much. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, seringkan lagu-lagu pilihan mancanegara. Terus hadir lagi ya untuk menemani siang Anda. Usai makan siang ya, semoga masih tetap semangat untuk lanjut lagi di sesi kedua. Walaupun cuaca memang panas berkepanjangan masih tetap terasa ya. Baik, sampai di jam 2 nanti saya hadirkan untuk lagu-lagu mancanegara. Saya coba selingin dulu dengan informasi terkait dengan ya, Badan Gizi Nasional ya, di mana pendengar? Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi berat bagi kepala SPPG dengan status ASN yang terbukti lalai menjalankan prosedur keamanan ya dalam program MBG. Nah, sanksi tersebut ya berupa pengajuan pemberhentian dan dengan tidak dengan hormat melalui BKN RI. Dan tidak berhenti pada penghentian operasional juga, tapi Badan Gizi Nasional itu bisa memproses kepala SPPG apabila ditemukan kelalaian serius ya. Untuk pejabat yang berstatus ASN, pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat dan kepala SPPG-nya sanksi yang diberikan bukan hanya dicopot tapi ajukan pemecatan ya dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Ya, selanjutnya pendengar, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia juga tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam melaksanakan program MBG ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 1.300 SPPG itu telah ditutup selama di bawah kepemimpinannya ya. Dan Sudaryono mengatakan bahwa

Penutupan dilakukan setelah dievaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Ya, jadi dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan, ya. Apalagi tidak memenuhi standar di sistemnya, ya, maka dengan berat hati harus ditutup, ya, tutup secara permanen.

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Tau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
6: Iya kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
6: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar demikian ada Tiffany ya, dengan lagunya If Love Is Blind ya, kembali sudah hadir malamnya mewarnai siang Anda. Dan tampaknya saya harus segera akhiri ya, karena tepat di pukul 14 program Satu Era Menado seperti biasa akan menyiarkan rangkuman informasi warta berita daerah. Goodbye dari Air Supply ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 18 Agustus 2026.
1: Menetapkan aturan pembatasan penggunaan HP. Ibu setuju sekali. Tapi ini bukan cuma berlaku kepada siswa, tapi berlaku juga pada guru.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, kami awali ya informasi warta berita daerah siang ini. 1.874 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
2: Ribuan warga binaan dan anak binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, kemerdekaan adalah amanat yang harus dihidupkan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam sistem penyelenggaraan pemasyarakatan. Kakanwil Haposan Silalahi mengungkapkan, di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, sebanyak 1.874 warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan.
3: Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada narapidana serta pengurangan masa pidana kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Total penerima remisi umum dan pengurangan masa pidana pada momentum hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.874 orang, dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.816 orang, remisi umum 2 yang langsung bebas pada hari ini sebanyak 36 orang, dan pengurangan masa pidana 1 bagi anak binaan sebanyak 21 orang, dan pengurangan masa pidana 2 yang langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menegaskan, pemerintah siap menerima warga binaan yang telah bebas maupun yang masih menjalani pembinaan di lapas dan rutan.
4: Ini diberikan, dilaksanakan setiap tahun di hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu remisi kepada warga binaan. Tentunya saya sebagai gubernur sangat terharu, ya, sangat terharu. Kenapa? Tadi dilaporkan, disampaikan Maka Kanwil ada 1.874 ya yang mendapat remisi, dan ada beberapa orang tadi yang di depan tadi yang kita berikan untuk bebas merdeka. Artinya sudah disampaikan tadi, merdeka dalam artian bahwa kalian merdeka dari masa lalumu yang buruk ya, dan merdeka untuk siap menyambut kehidupan barumu. Saudara-saudaraku sekalian, kami tentunya sebagai pemerintah, kami ingin menerima kalian dengan baik, dan saya minta seluruh masyarakat Sulawesi Utara terima dengan baik. Tiada yang sempurna hidup ini, tiada kading yang tak retak.
2: Penyerahan remisi dan pengurangan masa tahanan kepada warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Malendeng Manado. Usai penyerahan remisi 17 Agustus kepada perwakilan BBP, Gubernur Julius yang turut didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai menyempatkan waktu untuk melihat hasil-hasil karya para warga binaan yang dipamerkan. Di antaranya minyak goreng dari bahan kelapa, produk lapas Amurang, dan kain tenunan batik buatan BBP Lapas Perempuan Manado. Sayangnya hasil karya para warga binaan ini belum dikenal masyarakat luas, karena tidak adanya respon atau jemput bola dari pemerintah, khususnya instansi teknis terkait, baik provinsi maupun kabupaten kota. Roy Pesak melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan SMP Negeri 1 Air Madidi menggelar upacara dan melaksanakan sejumlah perlombaan.
5: SMP Negeri 1 Ermadidi Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan upacara memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Seluruh peserta dari unsur siswa, guru, dan tata usaha nampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Upacara berlangsung tertib dan aman dengan Inspektur Upacara Wakil Sarpras Meti Lumenta.
6: Kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini pimpinan sekolah, para wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan tata usaha, kita diizinkan oleh Tuhan untuk boleh melaksanakan upacara bendera dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
5: Selain kegiatan upacara, SMP Negeri 1 Ermadidi juga mengikuti sejumlah kegiatan dan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan juga Kecamatan Ermadidi, diantaranya Lomba Gerak Jalan dan Parade. Diana masih melaporkan.
0: Pendengar, Ayah Komandan Kelompok 17 Paskibraka Sulawesi Utara berharap prestasi Steve jadi jalan meraih cita-cita.
7: Kebanggaan dan rasa syukur menyelimuti keluarga Steve Sawelo, anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai Komandan Kelompok 17 dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayah Steve Sawelo, Charles Sawelo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membimbing putranya selama menjalani proses pelatihan hingga sukses menjalankan tugas sebagai bagian dari Paskibraka Sulawesi Utara. Charles mengatakan peran para pelatih sangat besar dalam membentuk kedisiplinan, mental, dan kemampuan anaknya selama mengikuti rangkaian persiapan Paskibraka.
8: Kami sebagai orang tua sangat merespon dan sangat berterima kasih kepada semua unsur, termasuk kepada para pelatih-pelatih yang sudah berusaha payah. Terima kasih. Tentunya kalau di ke depan kami sangat mengharapkan lewat kegiatan Paski pada kesempatan ini kami lebih maju untuk mencapai cita-cita anak kami ke depan, dan kami tetap merespon apapun itu.
7: Charles pun menilai pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi anaknya dalam membangun karakter, tanggung jawab, kedisiplinan, serta semangat untuk berprestasi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kadis Pendidikan Bitung kembali mengingatkan komitmen pembatasan ponsel saat proses belajar berlaku untuk murid dan guru.
9: Dinas Pendidikan Kota Bitung telah memulai sosialisasi pembatasan ponsel pada jam belajar di sejumlah persekolahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Foni Tumundo, mengatakan pembatasan ponsel merupakan program nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Sasaran pembatasan ponsel atau gadget di sekolah berlaku untuk anak di bawah usia 16 tahun. Kadis Foni Tumundo menyatakan, khusus di Bitung, pembatasan ponsel bukan hanya untuk anak, tetapi juga bagi guru. Menurut Kadis, fakta menunjukkan terdapat guru juga yang sudah keranjingan ponsel bahkan saat di persekolahan.
1: Pemerintah menetapkan aturan pembatasan penggunaan HP. Ibu setuju sekali. Tapi ini bukan cuma berlaku kepada siswa, tapi berlaku juga pada guru. Karena ada guru-guru, anak-anak sekarang bawa HP, guru-guru udah pakai HP. Jadi mesti adil.
9: Kadis Pendidikan Bitung, Foni Tumundo, menjelaskan pembatasan berbeda dengan pelarangan karena pemerintah ingin anak-anak fokus pada pelajaran saat berada di sekolah. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kapten Laut PM Sri Widodo dan Dem Pomal Lanal Melongwane mengakui bangga bisa menjalankan tugas negara pada momentum detik-detik proklamasi di daerah perbatasan.
10: Momentum hari kemerdekaan menjadi kebanggaan tersendiri petugas upacara saat menjalankan tugas kenegaraan dan menjadi sejarah serta pengalaman tersendiri pribadi dan keluarga, seperti tergambar pada sosok Kapten Laut PM Sri Widodo dan Dempoma Lanal Melongwane. Dirinya menjadi bagian tahun ini dipercayakan sebagai komandan upacara pengibaran bendera detik-detik proklamasi di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kapten Sri Widodo baru beberapa bulan bertugas di daerah dan mengakui kepercayaan mengemban tugas komandan upacara kali ini menjadi suatu hal tidak disangka dirinya. Sebabnya komandan upacara menjadi tanggung jawab langsung di tengah masyarakat setelah lama bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Laut.
11: Buat kami selaku Danden Poma Lanal,
12: iya, mohon izin Bapak Ibu yang menghormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan penampilan dan anak-anak TK Dharma.
13: Ini pertama kali Pak atau sudah keberapa kali?
11: Pertama kali jadi komandan upacara.
10: Menjadi komandan upacara di momentum kenegaraan dan disimak oleh seluruh masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, karena harus ekstra melatih diri berkonsentrasi saat berdiri di tengah lapangan dengan terik matahari menusuk dan berjalan tegak dengan kondisi fisik kuat dan mengarahkan pasukan pengibaran bendera. Dia pun berpesan nilai persatuan dan kesatuan harus menjadi penyemangat di tengah kehidupan bangsa dan negara menghadapi berbagai tantangan untuk kemajuan ke depan di momentum Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 2026. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh penting di Kabupaten Minahasa memberikan apresiasi atas usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Kumtua terpilih Desa Ranolambot, Kecamatan Kongkuan Barat, periode 2026-2034, Rio Lele, di kali pertama mengikuti upacara kenegaraan memperingati HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026, merasa sangat bangga, di mana menurutnya proses pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi telah berjalan dengan baik, juga tingkat partisipasi masyarakat dan perangkat Desa Ranolambot untuk ikut upacara sangat tinggi.
15: Kesan pertama saya dalam pertama kali mengikuti kegiatan upacara, memang saya merasa benar-benar kemerdekaan yang dialami oleh bangsa dan negara Republik Indonesia, dan juga khususnya upacara di hari ini, disiplin dalam mengadakan upacara sangat terasa dan manfaatnya sangat besar bagi kami semua. Untuk masyarakat Desa Ranolambot yang terlibat adalah perangkat desa, BPD, LPM, tokoh-tokoh gereja, dan semua elemen masyarakat. Kiranya dengan HUT kemerdekaan ini, saya bisa membawa masyarakat untuk merdeka dalam segala hal.
14: Begitu juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kongkuan Barat, Yeli Alwianto Mundung, merasa sangat terharu dan bangga untuk pertama kalinya dia ikut upacara seremonial memperingati kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
16: Terharu sekali dengan keikutsertaan pertama kali. Sangat antusias sekali untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81. Ya, harapan ke depan supaya kita tetap menunjukkan cinta tanah air, jiwa patriotis untuk membangun bangsa Indonesia, secara khusus juga Desa Tombasian Bawah.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI Sulawesi Utara, yang juga Hukum Tua Desa Kenonang 1, Kecamatan Kongkuan Barat, Luki Kasenda, SEMSI, atas nama pemerintah dan masyarakat, terlupa diselamat dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
17: Pemerintah dan masyarakat Desa Kenonang 1 dan tentunya selaku Ketua DPD APDESI Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia makmur, adil, dan sejahtera berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
14: Hal yang sama juga dikatakan Hukum Tua Desa Kiawa II Barat, Kongkuan Utara, Riko Walukou, dan Hukum Tua Desa Tendegesan, merasa bangga bisa mengikuti prosesi upacara HUT RI ke-81 17 Agustus 2026 dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Samsat Talaut mengajak masyarakat taat bayar pajak kendaraan.
18: Koordinator UPTD Samsata Laut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Maria Isieguman Selangi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Maria, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor sangat penting karena penerimaan pajak turut mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia berharap masyarakat tidak menunda pembayaran pajak kendaraan dan dapat melaksanakan kewajiban tepat waktu.
19: Diajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Talaut, mari torang bayar pajak demi kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.
18: Maria juga mengimbau pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memanfaatkan layanan Samsat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut menyebut selama prosesi hari kemerdekaan ke-81 tahun, daerah Talaut aman dan terkendali.
10: Selama pelaksanaan hari kemerdekaan, disebut Kapolres Talaut sukses dijalankan dengan situasi kamtipmas kondusif. Pasalnya kondisi ini selain mendapat pengamanan khusus dari anggota Polri, serta keterlibatan sejumlah stakeholder dalam membantu pelaksanaan hari kemerdekaan di daerah perbatasan Talaut, mempengaruhi suksesnya momentum tahun ini. Kapolres AKBP Dwi Yatmoko mengatakan, kolaborasi dan kerjasama dari semua elemen masyarakat daerah Talaut dengan menjaga keamanan diwujudkan dengan soliditas berdampak positif pada situasi kamtipmas. Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi pegangan sekarang ini untuk bersama membangun Talaut sesuai dengan HUT kemerdekaan ke-81 tahun ini, termasuk di dalamnya situasi kamtipmas.
20: Kami selalu berharap situasi di Kepulauan Talaut hari ini dan besok akan selalu kondusif, terjaga. Semua merupakan sebuah peran dari masyarakat juga. Kami juga selalu turun dan juga semua stakeholder terkait. Selalu kami himbau untuk sama-sama kita menjaga situasi Kepulauan Talaut selalu aman dan tenang.
10: Kejadian tidak menonjol terjadi selama pelaksanaan hari kemerdekaan membuktikan masyarakat daerah sudah paham terkait dengan menjaga kamtipmas tersebut. Sejak prosesi kenegaraan seperti Tabtu Adi Bangkit, upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera, serta tabur bunga pemerintah dan masyarakat, Polres Talaut diakuinya menurunkan 1 peleton pasukan serta kesiagaan dan pengamanan anggota Polri di setiap kecamatan dan desa. Dengan harapan ke depan, situasi yang sama selalu terjadi di daerah Talaut. Demikian Hendra Asok melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Talaut dinilai sebagai salah satu daerah toleran. FKUB mengajak masyarakat terus memperkuat kerukunan antar umat beragama.
18: Kabupaten Kepulauan Talaut dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat toleransi antar umat beragama yang baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Arnold Abbas. Menurut Abbas, kehidupan masyarakat Talaut yang terdiri dari berbagai latar belakang agama selama ini dapat berjalan dengan harmonis. Kerukunan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
21: Kabupaten Talaut sebagai kabupaten moderasi beragama, perbatasan ini sebagai daerah moderasi beragama cermin NKRI di daerah perbatasan bahwa kita di sini hidup rukun, damai seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi bahwa sejak dulu Kabupaten Talaut ini sudah memiliki sikap toleransi antar umat beragama.
18: Ia menilai toleransi tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, tetapi juga melalui kerjasama dan kepedulian antar umat dalam kehidupan bermasyarakat. Arnold mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus mempertahankan dan memperkuat kerukunan yang telah terbangun selama ini. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Bank Indonesia Sulawesi Utara sukses menggelar Pekan Kris Nasional di Kota Manado.
22: Pekan Kris Nasional PKN 2026 yang digelar di Sulawesi Utara ditutup lewat Festival Kuliner Kemerdekaan di Manado Senin 17 Agustus 2006. Kegiatan tersebut sambil mengajak warga membayar jajan lewat kris. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan PKN 2026 sudah dilaksanakan sejak 11 Agustus. Rangkaiannya tidak hanya seremoni, tapi juga ada sosialisasi ke pasar, talk show, transaksi digital, edukasi, festival kuliner, sampai uji coba user experience Kris lintas negara. Menurutnya PKN ini digelar agar Kris tidak lagi terasa asing, baik oleh pelaku UMKM, perbankan, pemerintah daerah sampai pembeli di kaki lima.
2: Jadi capaian ini menjadi indikasi bahwa sinergi yang kita lakukan antara Bank Indonesia dengan perbankan ini memberikan hasil yang nyata dalam memperkuat dan memperluas basis penggunaan Kris, baik untuk pengguna merchant maupun pemanfaatan Kris untuk berbagai macam transaksi, baik yang dilakukan pemerintah, bagi yang dilakukan oleh dunia usaha di Sulawesi Utara ini, Bapak Ibu.
22: Dia pun mengapresiasi perbankan, UMKM, Pemda, dan semua pihak yang ikut meramaikan PKN. Dia berharap semangat ini tidak berhenti pada bulan Agustus. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia, Vince Watak, mengatakan minat baca anak-anak di Sulawesi Utara tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca.
3: Semakin tinggi literasi dasar, maka minat baca akan semakin tinggi. Hal itu secara tidak langsung membentuk kebiasaan membaca sejak dini dan memperkenalkan pada kegiatan yang lebih produktif. Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia Vince Watak mengatakan minat baca anak di Sulawesi Utara sudah tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca baik lewat buku manual maupun digital.
4: Secara kasat mata sebenarnya anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara maupun istilahnya para pemustaka, para pembaca yang ada di Sulawesi Utara sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena media untuk membaca itu kan sudah cukup banyak ya. Nah, kita bisa melalui media buku atau koleksi-koleksi buku dalam bentuk manual, kemudian koleksi-koleksi bacaan dalam bentuk digital, itu udah luar biasa sebenarnya.
3: Meskipun akses informasi dan media baca di era digitalisasi mudah didapat, Vince Watak tetap menyarankan agar tidak meninggalkan budaya membaca buku manual dengan memperbanyak literasi. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, kemerdekaan Indonesia tahun 2026 di Kepulauan Miangas, Kabupaten Talaut masih sangat membutuhkan tenaga pendidik. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kuduwati bersama dengan Camat Miangas Olita Papalapu.
23: Dengar, 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, bagaimana di daerah perbatasan? Saat ini saya sudah terhubung dengan Camat Miangas, Ibu Olita Papalapu, SOS MM. Selamat pagi, Ibu Camat.
24: Iya, selamat pagi, Pak.
23: Iya. Ibu Camat, bagaimana situasi dan kondisi di Kepulauan Miangas yang merupakan salah satu desa dan kecamatan khusus ini di sana? Dengan 81 tahun Indonesia merdeka, apa yang bisa Ibu sampaikan? Silakan, Ibu Olita.
24: Iya, baik Pak. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, untuk kita semua. Dan sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak, kait situasi dan kondisi yang ada di Pulau Miangas dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saat ini kami dalam keadaan aman, kondusif, dan semuanya bisa menikmati tentunya upacara bendera, kami sama-sama boleh memperingati bersama dengan masyarakat yang ada di Pulau Miangas, demikian Pak.
23: Oke, 81 Indonesia merdeka, bagaimana dengan situasi atau dengan pendidikan anak-anak yang ada di sana? Apakah ada perhatian dari pemerintah atau bagaimana?
24: Iya, tentunya kami di sini yang ada di Pulau Miangas, kami benar-benar menikmati bagaimana perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang tertuju di Pulau Miangas pasca kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei kemarin. Nah, di situ perhatian dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah semuanya tertuju di Miangas, apalagi di sektor pendidikan. Yeah. Jadi di sini seluruh sekolah-sekolah yang ada di Miangas sekarang itu sudah direvitalisasi dan mulai dari SD, SMP, SMK, di semua sudah menikmati dengan bantuan-bantuan juga dari pemerintah pusat kemarin lewat kehadiran dari Bapak Menteri Pendidikan, kami pun suka mendapat perhatian dari pemerintah, bantuan berupa laptop dan semuanya, Pak. Demikian.
1: Itu untuk tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik sendiri datang dari mana atau bagaimana? Apakah untuk tenaga pendidik sudah sesuai atau mungkin masih kekurangan ini?
24: Yang ini, Pak, terkait dengan tenaga pendidik. Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
1: Nah mungkin apa harapan ke depan tentu di 81 tahun Indonesia Merdeka, bukan hanya juga pendidik tapi infrastruktur lainnya. Silakan Ibu
24: Camat. Iya, di sini kami sangat bersyukur ya Pak, atas perhatian dari pemerintah pusat, dan di sini banyak sekali infrastruktur yang dibangun, baik itu sekarang sementara jalan juga untalu pemecah ombak, terus untuk gedung kesmasnya juga sementara direvitalisasi, kemudian sekarang juga kami mendapat perhatian juga dari pemerintah terkait sektor perikanan, itu berupa sentra perikanan yang akan dibangun di Miangas. Nah itu kami sangat berterima kasih punya yang perhatian dari pemerintah buat kami yang ada di Miangas gitu.
1: Oke, terima kasih Ibu Camat Miangas Dirgahayu dari Miangas Ujung NKRI ini. Terima kasih.
24: Ya, yes, terima kasih banyak Pak. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: Baik, berikan demikian tadi telah Anda ikuti rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya. Dan selanjutnya kita akan jelang untuk program 100% Indonesia Nasional Berjaringan. Ya. Nanti akan menghadirkan bintang tamu Freedom Jazz Festival All Star.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini,
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang, oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku nggak tahu ya. Aku udah lama nggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Ah,
1: terakhir kemarin.
0: Lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan. Tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya. Agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke, oke, oke, oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas?
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing ceremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi
0: Icon Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke oke oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas
0: ya,
1: masalah
0: ya,
1: nanya
0: ya,
1: deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman, yes.
0: Kemudian yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia Nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya, acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar siap biasa loh, gitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya?
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan. Ekspresi Indonesia, ekspresi Indonesia, Indonesia.
1: Siap Cika. Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ica. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh,
1: Icut. Kalau Ica mah.
0: Oke.
1: Kalau Ica di?
0: Di mana?
1: Hatimu. Ah di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Mbak Insan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah, tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Lagu musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya iya, tahu-tahu.
0: Tahu.
3: Tompi
0: tahu,
3: penyanyi Tompi tahu.
1: Ah, itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung,
0: ya, itu ada, Cak.
3: Nanti nyimak aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor kereta satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Ucapannya okay.
3: Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini, apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
0: Oke, okay, ya? Kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Oke. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus,
0: tumben banget. Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang
0: gimana?
1: Dimana, Bang?
5: Kabar lah Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang
0: 81. Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oh iya, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini dengan ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman oh,
0: mungkin kayak, bisa jadi sih
1: kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya
1: tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oke, iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Pak Ihsan, Bahasa Indonesia, spesifikan karya Bangkatan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, ya. Merdeka.
0: Gimana?
1: Pak, ini Uncuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Hanafi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh
0: Pak Hanafi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Tidak diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya enggak nih? Udah Hanafi. Nah,
6: ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beryl Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga. Mm-hmm. Dan ya, ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Riku Mawa ini, kalau boleh tahu ini dari Riku Mawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Kebesokan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Okay.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
0: Aduh nih Bung Benijo, silakan.
1: Tadi terputus Bung Benijo.
0: Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke tamu ini ya. Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap.
3: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Okay. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyotali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan
2: nyotali kumahua. Umuta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja, cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: harus placingnya aja berarti
2: betul,
1: ya
2: betul okay, sama okay, aja okay. Kalau di instrumennya juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumlum dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Ya, oh kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke. Gitu. Baik, ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya,
1: atau yang jadi
0: kiblat
1: atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar model, negeri ya. Yes. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: Oh, John Mayer ya. Oke, siap-siap Bung Berry. Yes, baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, gitu serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke,
2: siap. Harus ajak semua orang buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali.
0: Wow.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Adwar Kao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah. Terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
0: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Adwar Kao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget.
0: Seru
1: banget ini.
2: Gonna be masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget ceritanya.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Polsatu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lidia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Angkol Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkol Gazi. Wah. Bung Beri, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya?
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Menteri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinner dan Eka Sumante on the
1: drums. Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk freedom kita? Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Beri.
2: Amin. Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang boleh ya? Laris boleh, Bung Beri ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih mumpung belum terputus.
6: Beri, ya. Selamat siang Bung Beri. Siang. Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesul ya. Apa benar itu?
0: Semacam. Oke. Okay.
6: Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu dan ini sih Kak. Siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay, ya.
0: Okay. Bisa langsung dijawab. Bang Beri, Bung Beri.
1: Thank you. Oh, okay,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Iya. Yeah. Okay. Kind of like father like son.
2: Number okay. One kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sebenarnya sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang. Regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja, saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: okay. Sama
2: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu. Dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I can't wait for tomorrow.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul bang.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores. Okay.

0: Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu, iya, kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda, ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud, ya, yang ala jazz gitu, ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki, ya. Tapi kalau Mas Dwiki, ya nggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki, ya?
2: Saya paling seneng di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda, ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu, saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri, juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali, ya Mas, ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid.
0: Yang... Wow.
2: Spontan, ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz, ya Mas, ya? Jadi spontaninya itu.
2: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan?
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali, dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang, ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, Sebelum

0: Nanti kita udahan. Ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: 100% Indonesia, Bang FSC Kentria, Banggalkan Indonesia.
0: Siap.
2: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
0: Cabana.
4: Uncu mau tanya apa, Uncu?
0: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
2: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
4: Oke.
2: Kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
0: menjaga profesionalisme ya. Oke.
2: Salam.
0: Siap, silakan.
2: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
0: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
2: Ya ya, salam jalan tuh sama semuanya.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
0: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
4: tahun
0: Dwiki?
4: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
1: Tahun 86.
4: 86.
0: Udah lahir?
4: Belum.
0: Oke.
4: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
1: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
4: Gitu
1: ya.
4: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
1: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
4: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
1: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay, disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing. Karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
4: audiensnya siapa,
1: di semua tempat di mana kita perform kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh.
4: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
0: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
4: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
0: Oke. Silakan Mas Dwiki.
1: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
0: Besok ya?
1: Besok? Besok ya.
4: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
0: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
4: Oh my God.
0: Kita ulang tahun itu besok hari ya. Sama Isan Tarore.
4: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu. Oh
0: iya. Mau tukeran kado.
4: Tukeran kado kita ya, Mas.
1: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
0: Siap.
1: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
0: Siap.
1: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
0: Merdeka.
4: Iya. Sebelum
0: Oke.
4: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
0: Betul.
4: Itu ya Mas Diki ya.
1: Betul.
4: Oke.
1: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
0: Siap.
1: Terima kasih
0: Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
1: Sampai ketemu.
4: Oke.
0: Baik.
4: Terima kasih
0: Mas Dwiki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke.
0: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya. Salah satunya adalah ini lagunya.
4: Aduh.
0: Kita dengerin ya.
4: Lagu pertama ya.
0: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Sheila Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya nggak sebulan juga belum kayaknya
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
0: Aduh. Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Oh, seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya libur sudah. Aku. Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado di kesempatan Manado sore ini. Menit ke 1 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah Anda mendengarkan untuk tadi siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta, kita lanjut lagi pendengar untuk di kesempatan sore hari ini. Anda bersama kami di Manado sore ini pendengar yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, mungkin juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat sore, saya menyapa yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id. Juga Anda mungkin yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Manado sore ini akan menemani setiap aktivitas Anda yang juga mendengarkan dari siaran terestrial kami di kota Manado dan sekitarnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1.

101. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Manado sore ini. Dengan kali ini pendengar, informasi tanggap bencana untuk Anda terkait dengan kita melihat untuk di musim kemarau seperti ini pendengar, ketika curah hujan berkurang dalam waktu yang cukup lama, bahkan ada beberapa hari tanpa hujan, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai bencana. Katakanlah kita mengetahui seperti kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran pemukiman. Oleh karena itu, masyarakat tentunya perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mengetahui cara menghadapi bencana yang mungkin terjadi selama musim kemarau. Pendengar, tanggap bencana pada musim kemarau ini dapat dilakukan tentunya sejak sebelum bencana terjadi. Misalnya Anda perlu menghemat yang namanya penggunaan air, menyediakan persediaan air bersih. Dari sekarang mungkin sudah bisa membeli tong-tong yang lumayan besar, berukuran mungkin 150 liter pendengar, untuk menjaga ataupun bahkan menyediakan persediaan air bersih Anda di rumah, serta menjaga lingkungan agar tidak mudah terbakar. Mengurangi pendengar, ketika Anda memiliki kebiasaan membakar sampah setiap sore begitu ya, ini sudah harus kita jaga bersama-sama agar tidak mudah terbakar apa yang ada di sekitar kita. Kebiasaan membakar sampah atau juga membuang benda yang dapat memicu api juga harus Anda hindari. Selain itu pendengar, Anda perlu memperhatikan informasi cuaca maksud kami dan peringatan dini dari BMKG yang biasanya bisa Anda dapatkan informasinya melalui info BMKG pendengar, dan mempersiapkan segala sesuatunya ketika bencana tersebut terjadi. Yang paling penting ketika bencana terjadi pendengar, Anda harus tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. Katakanlah jika terjadi kebakaran, segera menjauh dari lokasi dan mengikuti petunjuk petugas, karena memang ini seringkali yang kita langgar. Ketika terjadi kebakaran ini biasanya masyarakat malah mendekat, bukannya menjauh begitu. Dan pastikan pendengar, Anda memiliki kontak-kontak darurat untuk di Kota Manado, Anda bisa ke 112 atau juga Anda bisa menyimpan ataupun bahkan melalui media sosial melakukan live streaming agar supaya bisa diteruskan ke pihak-pihak berwenang jika terjadi kebakaran. Itu dia pendengar, sedikit sebelum dan juga ketika bencana terjadi, katakanlah seperti kebakaran, yang bisa saya informasikan. Saya akan kembali dengan informasi tanggap bencana lainnya pendengar terkait dengan musim kemarau ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 76 Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu, Lagu Jamu.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado. Sore ini menemani Anda untuk di informasi selanjutnya tadi terkait dengan dampak bencana musim kemarau. Pendengar, kalau tadi kebakaran, saat ini apabila terjadi kekeringan, penggunaan air harus diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti Anda menggunakan untuk minum, memasak, dan juga kebersihan. Anda juga perlu melaporkan setiap kejadian bencana kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan cepat. Dan setelah bencana tentunya recovery, atau Anda dapat membantu itu proses pemulihan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, dan juga membantu warga yang terdampak. Pendengar, jangan lupakan yang namanya upaya penghijauan dan juga menjaga sumber air. Ini penting juga dilakukan sebagai langkah untuk jangka panjang. Dengan kesiapsiagaan, kepedulian, dan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah, semoga kita berharap dampak bencana pada musim kemarau ini dapat dikurangi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran yang penting dalam mencegah dan menghadapi bencana agar keselamatan masyarakat dan juga lingkungan dapat tetap terjaga. Itu dia pendengar untuk Manado sore ini di kesempatan edisi Anda mendengarkan Selasa 18 Agustus 2026. Selanjutnya kita jelang lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Halo Tahuna dan Talaut, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Haru dan bangga Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara usai tunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Anugrah Pandey.
1: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat dan penuh haru. Di balik suksesnya pengibaran sang merah putih, ada perjuangan dan keteguhan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Utara tahun 2026. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon yang dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengaku bersyukur sekaligus bangga mendapat kepercayaan membawa baki dan mengibarkan sang merah putih di halaman kantor Gubernur Sulut. Meski sempat diliputi rasa gugup, terutama ketika menaiki tangga untuk mengambil bendera dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, tapi seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan dengan baik.
2: Pertama-tama Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya. Tapi puji Tuhan bisa berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri.
1: Keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian bahwa kerja keras dan keberanian untuk mengejar cita-cita dapat membuka jalan menuju prestasi. Kepada adik-adiknya di SMA Kristen 1 Tomohon, Irina berpesan agar tidak mudah menyerah dalam mengejar impian.
2: Kalau untuk pesan untuk adik-adik di SMA Kristen 1 Tomohon, tetap semangat. Jika ingin mengejar mimpi, maka kejarlah mimpi itu, karena mimpi bukan kita yang kejar, tetapi mimpi adalah bagaimana cara kita untuk berusaha.
1: Sementara itu, kisah penuh haru dan bangga juga datang dari Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai komandan kelompok 17 pagi. Steve mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai. Namun di balik kebanggaan tersebut tersimpan kisah emosional. Saat menjalankan tugas, Steve mengenang keluarga termasuk kakaknya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi yang ia jalankan sebagai Paskibraka dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
3: Itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi. Dan hari ini saya sangat terharu, orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun dedikasi ini saya berikan untuk beliau.
1: Sebagai generasi muda Sulawesi Utara, kisah mereka pun tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berjuang, berprestasi, dan mengharumkan nama daerah dengan semangat pantang menyerah serta dedikasi yang tulus. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi RRI Gorontalo. Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patroli. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo. Informasi selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan.
4: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
5: Malam ini, Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk masyarakat untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
4: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, meskipun dengan waktu 10 hari, namun Paskibraka Sangiha berhasil mengemban tugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Berikut laporan Anton Lahauba.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
8: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta pengibar bendera pusat tahun 2022. Apresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
7: Kabid Bangunang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dishub Talaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim, dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi. Reporter Marsuki Mangero.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
10: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang

baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjaga membawa patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami menjelang malam, lebih tepatnya ya menit ke-52 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda di tengah-tengah aktivitas kesempatan Selasa kali ini pendengar yang masih setia bersama Pro 1 RRI Manado? Kita jelang nanti Anda mendengarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah di kesempatan drama radio Pro 1 18 Agustus kali ini dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi, produksi RRI Kupang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
4: Sudah, cintan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Sukihotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Purwosatu Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kasih Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisatwa dan Mahasatwa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah menjadi kewajiban tanggung jawab orang tua untuk merawat, membesarkan, dan menjamin kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga kebutuhan non-materi. Para orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anak-anaknya. Ia tidak mengenal lelah, siang, malam, hujan ataupun panas. Bukan hanya itu, orang tua juga berpandangan bahwa membesarkan anak tidak cukup hanya dengan dikasih makan dan diberi uang saja. Tetapi ia juga membutuhkan makanan batin berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan batin lainnya. Saudara, untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin terhadap anak-anak, tentu bukan perkara yang gampang. Tidak mudah. Tidak semua orang siap sedia untuk melakukannya. Karenanya, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya. Kenyataan ini tercermin di dalam segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati. Saudara, meskipun ada kalanya terdapat anak yang tidak mau menghargai jerih payah orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, akan tetapi orang tua dengan sedikit pengharapan seringkali tetap memperhatikan segala kepentingan anaknya sedari kecil, remaja, dewasa, bahkan hingga kawin atau pergi dari rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua akan menjadi sangat berbahagia apabila melihat anak-anaknya dapat melebihi mereka di dalam segala aspek yang paling tidak sama dengan mereka. Mereka akan merasa puas apabila kehidupan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi dia akan menderita, akan sedih ketika melihat kehidupan anak-anaknya lebih rendah dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila orang tua membiarkan anak-anaknya tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kemungkinan besar anak-anaknya tersebut akan memilih keyakinan lain atau agama lain sebagai pegangan hidupnya. Sebenarnya bukanlah hal yang kebetulan seorang anak terlahir dalam keluarga yang beragama Buddha. Itu berarti di dalam kehidupan yang lalu, anak tersebut pasti sudah beragama Buddha dan ingin meneruskan keyakinannya dalam kehidupan yang sekarang.
hanya orang tua yang lalai atau karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pendidikan di sekolah yang beragama lain, seorang anak dapat beralih ke agama lain. Memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana atau Sada sangatlah penting, karena merupakan landasan dari proses beragama Buddha untuk selanjutnya. Misalnya, mematuhi sila, mengembangkan kasih sayang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kemurahan hati, dan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang tua yang beragama Buddha harus senantiasa menanamkan keyakinan terhadap Sang Tiratana agar anaknya tetap beragama Buddha sampai akhir hayatnya. Perlu diingat bahwa ketika anak-anak sudah menganut agama lain, maka ia tidak akan melakukan kewajibannya yang sangat penting, terutama adalah melimpahkan jasa kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia, yaitu melakukan patidana atau pelimpahan jasa atau ulambana, pelimpahan jasa perbuatan baik yang telah dinanti-nantikan oleh mereka yang kebetulan terlahir di alam peta. Bapak, Ibu, dan Saudara, akan dapat mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Orang tua pertama-tama harus dapat memberi contoh atau tauladan, serta memperlihatkan cara hidup yang ideal. Dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31, di sana dipaparkan bahwa orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesi kepada anak-anaknya. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dan yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dari 5 kewajiban orang tua tersebut yang tercantum di dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Mencegah anak berbuat jahat adalah sangat penting, karena akan percuma saja si anak memiliki kecerdasan dan pandai serta kaya apabila selalu berbuat kejahatan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang pertama bagi anak. Anak biasanya belajar dari orang tua tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti yang luhur secara keseluruhan. Adalah tidak bijaksana apabila orang tua membohongi anak, mempermainkan anak, menipu anak, menakut-nakuti anak, apalagi menyiksa anak. Hal tersebut akan memberikan bekas yang sangat dalam pada diri anak. Orang tua wajib bertingkah laku yang baik agar anak-anaknya patuh dan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tua berkewajiban untuk menanamkan perasaan malu dan takut pada diri anak-anaknya. Malu dan takut yang dimasukkan di sini adalah malu melakukan perbuatan jahat atau hiri, dan takut terhadap akibat perbuatan jahat atau otapa. Untuk menjauhkan anak dari perbuatan jahat, orang tua berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan nasihat, serta dapat memberikan hukuman yang layak apabila anaknya berbuat salah. Dan yang paling penting adalah memberi contoh dan teladan yang baik. Laranglah
anak-anak melakukan perbuatan tercela seperti menyiksa atau membunuh binatang, balas dendam, mengambil barang yang tidak diberikan, berbohong, dan minum minuman keras. Tetapi sebelum melarang, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Menganjurkan anak berbuat baik adalah hal yang sangat bermanfaat bagi diri anak maupun bagi lingkungannya. Ajarkanlah kepadanya untuk menyayangi makhluk lain. Ajarkanlah anak untuk suka memberi. Ajarkanlah anak untuk berteman dengan anak-anak lainnya. Ajarkanlah anak untuk menghibur kepada mereka yang patut dihibur. Ajarkanlah anak untuk membantu orang lain. Kemudian ajarkanlah anak untuk menghormati para biku, orang tua, dan mereka yang patut dihormati dan berbagai perbuatan baik lainnya. Saudara, sebaliknya, anak-anak diberikan dasar-dasar Pancasila Buddhis. Bangkitkanlah perasaan kasih sayang di dalam diri anak. Tanamkanlah kejujuran dan kebenaran dalam diri anak. Ajarkanlah sopan santun. Ajarkanlah anak untuk berani mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri secara bijaksana. Dan jauhkanlah anak dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selalu dijaga agar anak tidak bergaul dengan orang-orang jahat dan pulang ke rumah sebelum malam hari. Anjurkanlah agar anak bergaul dengan orang-orang baik dan patut dihormati. Ajarkanlah anak berbicara sopan, ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang lain, sesama manusia, dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan profesi kepada anak. Pendidikan yang baik sesungguhnya adalah warisan yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengajarkan dan melatih anak memiliki kepandaian dan keterampilan agar anak mempunyai profesi yang dapat diandalkan sebagai modal utama untuk hidup mandiri adalah sangat penting. Karena suatu saat ia harus mencari nafkah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah anak jauh dari perbuatan jahat dan gemar berbuat baik, maka ia harus memiliki kepandaian dan keterampilan yang setinggi-tingginya sebagai bekal mencari nafkah di kemudian hari. Banyak orang tua yang lebih mementingkan hal yang ketiga daripada yang kedua hal sebelumnya. Itu adalah sikap yang keliru, karena hanya akan membentuk manusia yang pandai dan terampil namun tidak bermoral, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak berguna bagi orang banyak. Ibarat pedang yang sangat tajam namun tidak ada gagangnya, tidak ada tangkainya. Doronglah anak untuk belajar dengan rajin secara formal di sekolah, dapat ditambah dengan pendidikan non-formal dalam

0: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
1: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
2: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Saya terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari tadi dimention masuk oleh Presiden pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT dan respon juga quick ya, respon kok. Nah ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau Manggarai NTT.
0: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya,
5: yang rujukan itu
0: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
2: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat, dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam, dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
2: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
1: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
11: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
1: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
11: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
13: Termohon 2, sama pernyataannya?
12: Sama.
13: Turut termohon bagaimana?
11: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
14: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan, dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
14: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kebakaran hutan.
2: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
17: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
17: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
18: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
17: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
19: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
20: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
19: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin mengatakan, kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
21: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
19: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bahsediyor.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan ke
22: bize bir takım atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
22: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
4: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado malam hari ini dan posisi waktu di studio kami, pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya bersama Anda untuk malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk Anda ya, tetap bersama kami malam hari ini, dan semoga sehat walafiat, dan juga yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda, selamat menjalankan tugas-tugas dan aktivitas Anda, sukses dan tetap menjaga stamina Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian sabda rindu dari Glenn Fredly yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar di suasana malam hari ini, dan waktu menunjukkan pukul 20.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami tetap mengimbau Anda, pendengar, sesuai yang diinformasikan oleh BMKG dan pemerintah Sulawesi Utara ya, untuk terus mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Jadi untuk Anda jangan membakar sampah sembarangan di jalan ataupun di sekitar rumah Anda ya. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena hari ini saja tiga lahan dan sebuah rumah yang terkena musibah dengan kebakaran ya. Jadi untuk Anda, di beberapa hari terakhir ini ada beberapa kejadian peristiwa kebakaran yang terjadi. Jadi kita semua tetap menjaga lingkungan kita, menjaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ya, kami sampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk peringatan dini gelombang tinggi mulai besok hari 19 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai 22 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 knot. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar perairan tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dan untuk peringatan dini gelombang tinggi dan informasi, telah terjadi gempa dengan magnitudo 3,4 pukul 19.53 menit waktu Indonesia Tengah di lokasi 3,39 lintang utara dan 126,73 bujur timur atau 68 km selatan Melongguane dengan kedalaman 36 km. Dan juga informasi gempa dengan kekuatan 3,5 magnitudo pada malam hari ini pukul 20.18 menit waktu Indonesia Tengah di lokasi 4,13 lintang utara, 128,17 bujur timur atau 140 km tenggara Pulau Karatung, Sulawesi Utara di kedalaman 10 km. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yudika dengan Aku Tak Begitu.

0: era Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Kicir-kicir, lagu butel. Sue ora jamu, lagu jamu.
1: Sue ora jamu mas, jamulah rasane pae.
0: Es lilin, lagu Sunda.
2: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
3: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
5: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda. Tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Oke, dan kita langsung ke ruang Rindu malam hari ini. 0821-9583-5080 untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Ibu Jeda. Oke.
0: Ya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan anak bangsa di Bulan Mongondo Utara, Bung Benijo.
0: Oke, Bung Benijo, gimana kabar-kabari dari Bolmut saat ini? Ya, sebenarnya okay. Ya, mau tanya. Ya, Bung Benijo, ya saat ini ya. Biasanya kalau Bolmut ya, lebih dikenal dengan apa ya? Biasa Bolmut dan sekarang akhir-akhir ini Boltara. Mana yang
1: dipakai? Ya, sekarang ya. Sudah diroba Boltara, Bulan Mongondo Utara.
0: Iya, jadi udah Boltara ya, bukan Bolmut lagi.
1: Boltara.
0: Oh iya, Boltara. Oke, silakan Bung Benijo. Gimana keadaan?
1: Untuk cuaca ya. Bersahabat, angin, arus lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif, karhutla nihil.
0: Oh iya, oke, baiklah. Kalau nihil lebih bagus ya. Oke, Bung Benijo, okay. Silakan mau main nasional atau lokal. Oke, iya.
1: Tetap semangat, ya, berhati, salam. Warga salam sehat.
0: Iya.
1: Kita main live nasional dulu ya.
0: Waduh,
1: ada Andes Fitria, apa kabar Andes? Ada Dedek Firdaus, terus ada Yuri Ismail. Itu aja Ibu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bung Benijo ya. Malam hari ini main di nasional karena merupakan penggemar pemerhati RRI Manado yang rajin berkiprah di tingkat nasional ya. Oke, ini baru benar-benar fans sekaligus pendengar penggemar RRI Manado ya. Terima kasih juga sudah mewakili RRI Manado selalu di tingkat nasional, Bung Benijo. Oke, silakan di belakang Bung Benijo Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ke lagu Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Bu Natalia, masih di Palu, Mbak Ike.
0: Oh, ya masih di Palu ya Ibu Natalia ya. Palunya ya seperti apa Ibu Natalia? Kabar-kabari
2: masih
0: dari
2: seperti yang kemarin-kemarin ya, Mas Mbak Ike, masih panas.
0: Masih panas.
2: Ya,
0: pokoknya
2: ya. Masih panas. Ya, belum ada hujan ini Mbak Ike.
0: Oke, kayaknya masih panjang. Oke, silakan Ibu Natalia. Masih panjang
2: musim panasnya. Oke, sama-sama ya yang pertama. Iya. Yang pertama Ibu Agnes yang ada di Teling ya. Selamat malam. Selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang kedua ada Ellen di Tondano, selamat malam juga, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Elizabeth, selamat malam Ibu Elizabeth, harapan ada sehat, dengan harapan ada baik-baik juga di istana.
0: Ya.
2: Buat Mbak Ike, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Oke, terima kasih. Amin.
2: Ya,
0: amin. Terima kasih.
2: Malam.
0: Oke, malam. Terima kasih Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, kita semua masih tetap merasakan. Kecuali yang menikmati hujan, ya postingan Pak Boots ya yang ada di Jeju, Korea Selatan. Memposting bahwa di Jeju hujan ya Pak Boots ya. Oke, kemarin atau tadi ya sempat posting hujan di Jeju Korea Selatan. Mudah-mudahan hujannya mau kesini ya. Oke. Ya, semua sudah merindukan hujan, merindukan air. Ya, asal jangan sampai banjir ya. Oke, karena kekeringan di Manado saja hari ini 4 peristiwa kebakaran, yang 3 kebakaran lahan dan juga 1 kebakaran rumah ya. Jadi hampir setiap hari ada terjadi peristiwa kebakaran karena kering. Kekeringan yang sangat-sangat ya untuk masa El Nino ini. Jadi kita semua tetap mewaspadai. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros. Bagaimana kabar-kabari dari Leilem, Ibu Ros?
3: Ya, cerah-ceria.
0: Iya, oh iya, cerah ceria ya.
3: Panas.
0: Oke, panas. Sama ya, Ibu Ros masih tetap panas. Oke, silakan Ibu Ros.
3: Ya, pertama buat Ike, terima kasih soal angkat telepon.
0: Iya.
3: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga ya, di rumah Kang. Musalam Jo, ada Pak Li di Tuminting, selamat malam Pak Li. Ada Nike di Leilem, ada Esther Rita di Durian. Luat Nike, selamat melanjutkan tugas, Tuhan memberkati. Malam baik.
0: Malam baik juga Ibu Ros ya, yang ada di Leilem. Semuanya masih dalam kondisi cuaca yang sama. Oke, kecuali Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan, sudah menikmati hujan ya. Oke, semoga juga hujannya kesini-kesini ya. Oke, ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, dua lagu bagus saya hadirkan untuk Anda. Dan saya akan kembali usai dua nomor ini, Air Supply dengan Making Love, ada Bee Gees To Love Somebody.

0: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran berikutnya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Wah, rindu.
0: Iya.
1: Berbagi rindu. Mama lewat lagu selamat malam Ibu
0: Ike. Oke, selamat malam juga dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunakin Haryati, Ibu Ike.
0: Iya, oke. Gimana kabar-kabar dari Bunakin?
1: Masih sama Ibu Ike dengan Manado.
0: Iya, masih sama Tanah. Ya. Oke, iya. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike yang bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan Ibu Ike.
0: Iya.
1: Dan semoga pulang sebentar sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Iya, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Bung Siko yang ada di Kalawiran Kasas, Kakas.
0: Iya.
1: Makasih salamnya Ibu Siko. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Wake Up yang ada di Wolanto, mohon salam sehat juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Kak Elem yang ada di Ranuang, Kota Tondano.
0: Iya.
1: Salam kasih bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, oke. Ya, terima kasih untuk Ibu Haryati ya. Oke. Iya. Oke. Iya, mungkin iya, Ibu Natalia, ini ditujukan ke siapa ya? Untuk baca inbox, apa ini... Ya, Ibu Haryati ya, atau Ibu atau Pak Buts ya, Ibu Natalia ya. Oke, okay. Ya baca katanya inbox ya. Oke, okay. Iya, okay. Ya informasi Pak Buts ya yang ada di Jeju ya, karena tidak bisa masuk WA ya. Oke, buat Pak Buts baca messenger ya. Oke, Pak Buts terus bergabung ya. Jeju aja Korea Selatan bergabung di Pro 1 ya. Saking rindunya sama Pro 1 ya. Oke, apalagi yang suka kesini katanya. Suka ke studio ya, maaf-maaf ya. Oke, ada orang-orang tertentu yang... sering-sering justru ke studio tapi tidak pernah ikutan bergabung di setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1. Jadi yang masuk-masuk ini justru orang-orang yang dari luar sana ya. Oke, ya. Silakan untuk Anda di 082195835080. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Ibu Ike.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Iya, oke. Okay. Bruri, silakan Bruri.
2: Oke, okay, pertama ya. Buat Ibu Ike tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut, mau salam pertama ada Ibu Alke di Kota Tomohon.
0: Iya.
2: Ada Ibu Haryati di Bunaken. Ada Ibu Ellen di Tondano.
0: Iya.
2: Buat Ibu Ike, terima kasih banyak dan selamat malam.
0: Oke, ya. Terima kasih, selamat malam. Bruri yang ada di Kembang. Di belakangnya Bruri, oke. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco dari Boltara ini.
0: Oke, Pak Aco dari Boltara. Oke. Iya, Pak Aco, silakan Pak Aco.
3: Terima kasih Mbak Ike untuk angkat telepon.
0: Iya.
3: Semoga sukses sepanjang tugas malam ini.
0: Amin.
3: Tiga spesial.
0: Iya.
3: Salam pertama-tama ada Torampe Viko yang ada di Kalawiran. Selamat malam.
0: Iya.
3: Semoga sehat-sehat bersama keluarga. Selamat waktu dapat Viko berbu cuma di udara. Dan yang kedua ada Torampe Pak Junedi yang ada di Ambon. Selamat malam Pak Jun. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga. Dan yang paling terakhir ada Tuan Ibu Ratna Jodi Singkil. Itu juga baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Aco yang ada di Boltara ya. Oke, selamat malam. Dan saya redirkan dulu lagu baru saya kembali untuk Anda. Selamat malam semua-semua yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami malam hari ini. Oke, silakan untuk Anda kembali di putaran selanjutnya. Sementara saya informasikan posisi waktu di studio kami, pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, ya. Silakan untuk Anda. Oke, ya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi, oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo. Oke, terima kasih. Iya, mungkin jaringan ya. Nanti ya bisa diulang kembali ya karena tidak masuk ya. Oke. Silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, ya yang ingin ikutan bergabung silakan. Dan ya ini dari manakah tertutup? Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo, ya halo selamat malam.
1: Halo,
0: iya halo selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Dari Jajul menyapa.
0: Waduh, Pak Bus baru mau dibacakan. Ya, silakan Pak Bus langsung. Oke, silakan Pak Bus. Ya. Mm-hmm. Ya, bukan main dari Jeju.
1: Terima kasih ya, tetap semangat. Yeah. Mm-hmm. Sehat selalu.

0: Oh, yang di
1: Iya,
0: Manado ya, yang
1: Min.
0: menyiar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, postingannya yang
0: Ini,
1: hujan. Iya.
0: ya, agak jauh dia delay ya.
1: Iya.
0: Tetap semangat, Bu Ike.
1: Iya.
0: Boleh mau lagu apa dang ini?
1: Iya, ada Rio Febrian, Angin Malam. Terus masih dicari yang satunya, dua-dua lagu
0: Iya,
1: ya.
0: itu Angin Malam juga. Iya,
1: Iya,
0: itu
1: oke.
0: juga. Iya,
1: Iya. Silakan Pak Boots, waduh
0: langsung
1: dari
0: kirim juga. Iya.
1: langsung saja Pak Boots.
0: Ya, baik.
1: Iya.
0: Buat Bu Ike, tetap semangat, sehat selalu ya. Ini
1: Iya.
0: rindu ketemu lewat lewat sana ini,
1: Hebat.
0: radio apa namanya?
1: Iya.
0: Lewat aplikasi lah.
1: Iya.
0: Ya, mau salam
1: Oke.
0: dulu. Pertama ini yang ada teman-teman di Jeju ini, ada Ibu
1: Iya.
0: Lika yang lagi Badenggar.
1: Iya.
0: Ibu
1: Oke.
0: Lika Sherly Supit yang ada di Jeju.
1: Iya.
0: Ini dapat salam ya, tetap semangat.
1: Iya.
0: Di Jeju, jauh dari Manado ini ke Jeju, semangat
1: Iya.
0: ya. Yang di
1: Oke.
0: Jeju semangat ya.
1: Iya.
0: Kemudian yang di Manado mendapat salam dulu, ada Ibu siapa tadi? Ibu Natali ya, Natali
1: Iya.
0: dari Palu
1: Palu.
0: dapat salam. Ya.
1: Iya. Oke.
0: Kemudian yang satunya lagi Fiona Perkamil.
1: Iya.
0: Fiona Perkamil dapat salam, tetap
1: Iya.
0: semangat, yang lain enggak disebut.
1: Iya,
0: Tetap
1: oke.
0: di hati.
1: Iya,
0: Itu aja Bu
1: oke.
0: Ike, rindu
1: Iya.
0: dari Jeju menyapa ya.
1: Oke,
0: Iya,
1: iya,
0: di sini
1: terima kasih.
0: hujan Bu Ike.
1: Iya, makanya mudah-mudahan
0: Iya.
1: hujannya
0: Ada
1: bisa ke sini
0: hujannya
1: ya.
0: ya.
1: Oke.
0: Oke,
1: Mudah-mudahan orang
0: tetap
1: bilang tak
0: semangat.
1: jangke. Oke, tetap semangat juga Pak Bus. Terima kasih dari
0: Iya, baik.
1: Jeju, Korea Selatan. Sukses ya Pak Bus ya. Oke, demikian Pak Boots menyapa langsung dari Jeju, Korea Selatan. Terima kasih Pak Boots ya. Oke, ya melihat postingan-postingan Pak Boots hujan di sana, waduh, kapan ya hujan di sini? Semoga orang Manado bulan tajangke ya. Hujannya so kamari-kamari, mudah-mudahan ya Pak Boots. Dan yang dikirimin tadi ada Ibu Sherly, ada teman-temannya Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan. Ya, semoga tetap semangat ya. Oke, dan tetap ya tetap semangat, tetap rajin juga bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Ibu Sherly Like Supit ya. Oke, semoga ya sukses dan dengan mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi udah terbayar sedikit ya rindunya terobati ya. Oke, orang-orang Manado yang ada di rantau, yang ada di luar daerah ataupun luar negeri ya, mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya paling tidak terbayar sedikit rindunya ya. Seakan-akan ada di Manado saja ya. Oke, ya di belakangnya Pak Boots, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Oke. Halo selamat malam. Iya. Kayaknya kesulitan ya Ibu Esterlita ya, tolong ya. Ini tidak masuk ya Ibu Esterlita. Padahal sudah ya, tapi tidak bisa didengarkan. Mungkin jaringan atau gimana ya. Oke. Satu lagi saya tunggu di 0821-9583-5080. Selamat malam untuk Anda. Oke, ya sekali lagi saya mencoba. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya, Pro 1 selamat malam. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, ini Ibu Esterlita ya yang masuk bergabung tapi tidak ada suaranya. Padahal sudah tersambung ya. Oke, mohon maaf ya Ibu Esterlita ya. Jaringan atau gimana ya. Sedangkan Pak Butsi yang ada di Jeju, Korea Selatan bisa tergabung, bisa terhubung ya. Tapi yang ya ini berarti ada jaringan dari sana ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam,
1: ya.
2: Baik ke
1: Oke,
2: malam.
1: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Fiona di Perkamil.
1: Oke, Fiona di Perkamil. Silakan, ya. Fiona.
2: Terima kasih, Baik ke tanpa telepon diberkati Tuhan bersama keluarga sukses terus
1: ya,
2: dalam
1: amin.
2: Tugas ya. Amin.
1: Ya,
2: Mau salam balik yo. Ada
1: ya.
2: Pak But yang lagi di Korea. Terima kasih banyak Pak But. Salamnya.
1: Ya.
2: Ada Ibu Natali juga di Palu. Makasih salamnya ya.
1: Ya.
2: Ada Pak Li juga di Seminting. Terima
1: Mm-mm.
2: kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih Fiona yang ada di Kamil. Selamat malam juga ya. Oke, saya masih tunggu satu lagi untuk 082195835080 ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo,
1: Iya.
3: selamat
1: Iya.
3: malam Mbak Ike.
1: Halo, selamat malam. Kenapa ini Ibu ya, Ibu Esterlita ya?
3: Sudah bagaimana? Sudah?
1: Ya. Ini
3: Sudah?
1: sudah.
3: Oh,
1: Oke.
3: sudah. Oke.
1: Iya, kenapa jaringan ya? Oke. Iya.
3: Saya kita pakai tuh HP yang satu.
1: Oh iya. Makanya ada
3: sudah ganti HP
1: sudah
3: ini.
1: Tergabung tapi tidak ada suaranya.
3: Iya,
1: Oke. Iya. Oke. Iya, silakan Ibu Estelita, kirimnya buat siapa?
3: Oke, kirim salam. Pertama buat Pak Aco yang ada di Bolmud.
1: Ya.
3: Yang kedua ada ibu ibu apa ya, bidang ibu Sefa ibu Sefa. Yang ada di Binangun.
1: Ya.
3: Dan yang terakhir ada Torampe ibu Nike yang ada di Leilong.
1: Ya.
3: Pak Ika,
1: okay.
3: Makasih nih.
1: Ya, okay.
3: Selamat malam.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Esterlita yang ada di Girian. Oke, okay, selamat malam. Saya jumpai yang ada di Kios Rama Peternakan Kanan ya, di Kampus Kleak. Untuk Kok Ferry, ada Cik Deti, ada Kok Andre, ada Kok Dede, ya, Kok Calvin, ada Kok Tesar. Selamat malam keluarga Ratwila Mamuaya yang ada ya. Semoga usahanya semakin lancar-lancar saja untuk kios ramanya. Dan juga untuk ya, untuk yang ada di kios Saitun, untuk keluarga KPL Esologia, ada Bapak Rudi, ada Ibu Uto, ada Feren, juga ada Chris ya, oke. Ya, selamat malam juga untuk di kiosnya Excel Tante Rita ya. Ada Tante Rita, ada Bapak Boy. Selamat malam juga tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Juga ada ya untuk kiosnya Tante Shirley, ada Tante Shirley, ada Om Hendro, ada juga Meilan bersama iya Junior ya. Oke, di alamat yang sama seputaran Peternakan Kanan Kampus Unsrat Kleak ya. Ada keluarga Liando Mamuaya, ada Bapak Maxi Liando SPD-MPD, selamat malam. Ada Ibu Meli, ada Christian, ada Mercy dan Putri. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat malam hari ini. Dan tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay? Selamat malam untuk Anda. Setelah dua lagu ini baru saya kembali di 082195835080.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih, ya pukul 22 ya waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke putaran selanjutnya untuk 1 jam ke depan ya. Oke, jadi Anda manfaatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat ya. Malam Bu Ika.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Ya, dengan siapa?
1: Pak Raiko.
0: Oh ya, Pak Raiko. Kabar-kabari seperti apa Pak Raiko dari Leilam?
1: Ya, begitu Ansya.
0: Ya.
1: Cuaca ceria.
0: Iya, oke. Iya. Silakan Pak Raiko.
1: Assalamualaikum. Ya. Yang pertama buat Pak Buj yang di Korea.
0: Iya.
1: Selamat malam. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Juga yang kedua. Pak Juna di Ambon. Oh, salam sehat. Yang ketiga ada Tiko di Kartas.
0: Iya.
1: Salam dari Pak. Oke, teman-teman.
0: Iya, oke. Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, Pak Raiko yang ada di Leilam ya. Oke. Di belakangnya Pak Raiko, silakan. Oke, di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Manfaatkan waktu dan kesempatan untuk malam hari ini ya. Oke, ya jangan sampai terlambat, jangan sampai malam hari ini tidak bisa tidur karena tidak ikut bergabung di Ruang Rindu ya. Dari Korea Selatan juga sudah hadir menyapa, rajin sekali masuk ya. Oke, justru ada di rantau Pak Buts semakin rajin bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Juga yang punya HP katanya Ibu Heni Supit ya. Ibu Heni, Ibu Lika ya. Oke. Iya. Justru ada di rantau semakin iya. Oke, Ibu Sherly ya, jangan terbolak-balik. Oke, Ibu Sherly. Ibu Sherly Li Kesupit ya. Oke, bersama Pak Buts Tumbol yang ada di Jeju, Korea Selatan. Semakin rajin karena rindu ya, jauh dari Manado ya Pak Buts. Oke, jadi semakin sering ikutan bergabung. Oke, iya Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo ya. Selamat ya, malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan okay. Ibu Aurin.
0: Oke, Ibu Aurina ya. Oke, ya silakan Ibu Aurina. Ya, di mana ini posisi saat ini?
2: Posisi masih di tataran 2.
0: Oke, tataran seperti apa kabar-kabari hari ini Ibu Aurina?
2: Enggak pernah hujan.
0: Iya,
2: Bu
0: pastinya. Iya. Oke. Ya, silakan kirim buat siapa Ibu Aurina?
2: Pertama-tama buat Ibu Ika,
0: ya.
2: Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina,
0: ya.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan ya. Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Amin. Tiga spesial,
0: ya.
2: Yang pertama buat Ibu Marsi di Tondano, terus yang kedua Ibu Ellen di Tondano, Tanuwangko.
0: Ya.
2: Terus yang ketiga buat Piko di Kakas, Kalawiran Kakas.
0: Ya.
2: Kembali ke Ibu Ika, ya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam Ibu Aurina yang ada di Tata Aran. Oke, di belakangnya Ibu Aurina, silakan 082195835080 ya. Oke. Iya, yang pasti selamat malam untuk semua-semua yang tetap bersama kami malam hari ini. Saya jumpa yang ada di Kayu Uwi ya. Selamat malam untuk keluarga Aring Watung, ada Oman bersama Tante Seni juga, selamat malam. Ada keluarga Tigau Aring, selamat malam untuk Pak Tommy, Ibu Nancy yang ada di Kakas atau di Kayu Uwi ini. Oke, okay. Yeah, iya, Prof. Satu selamat malam. Halo.
3: Selamat yeah. malam Ibu Ike.
0: Iya, yeah, selamat malam. Iya, yeah. yeah, oke. Okay. Seperti apa di Makalisung, Ibu Els?
3: Kalau Makalisung tadi siang Ibu Ike sekarang di kebun tapi
0: oh, iya.
3: pohon di pohon tinggi.
0: Di kebun Makalisung. Ya. Lahan besar ya, Ibu Els?
3: Lumayan.
0: Oh iya.
3: Lumayan.
0: Tapi sudah dipadamkan pemadam ya?
3: Sudah.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya.
3: Sama-sama pada turun.
0: Oke, okay, jadi tetap berhati-hati. Manado sendiri 4 kebakaran hari ini ya. Oke, okay, silakan. Iya, ya, Ibu El, silakan. Kirim buat siapa?
3: Pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sejahtera dan ya. Selalu bahagia.
0: Amin.
3: Marga salam satu ya. Amin. Sama ada Fina Karnaan. Salam sehat.
0: Ya.
3: Ibu Ike juga. Pak empat bersama anak-anak dan cucu
0: yeah.
3: yang berlewat tadi Pak Rai di Lelem, salam sehat juga bersama keluarga tetap diberkati.
0: Oke.
3: Okay. Untuk
0: Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Di Makalisung tadi diinformasikan oleh Ibu Els terjadi kebakaran lahan juga. Jadi harus berhati-hati karena hari ini iya sudah 5 berarti ya di luar Manado dan di Makalisung terjadi kebakaran. Jadi kita semakin waspada, semakin berhati-hati, semakin iya melihat cuaca yang ada harus bagaimana ya. Oke, selamat malam semua dan dua lagu saya hadirkan untuk Anda dan saya akan kembali, masih ada waktu untuk kita di perjalanan Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Oke, silakan di 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung lagi ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar di mana saja berada ya. Oke, semakin rindu yang pasti yang tidak bisa masuk ya malam hari ini, tidak bisa tidur ya, jadi pikiran ya. Oke, jadi mari bergabung ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bergabung bersama kami. Oke, malam hari ini Pro Satu, selamat malam. Halo.
1: Halo Satu, selamat malam.
0: Iya, oke, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Elizabeth.
0: Iya, oke, Ibu Elizabeth, gimana kabar-kabari dari Pakuweru Utara?
1: Iya, kabar-kabar ya. Tetap biasa ini kemarin.
0: Oke, iya, silakan kirim buat siapa?
1: Tentunya pertama, terima kasih Mbak Ike karena ya. Kita gabung. Salam sehat, salam bahagia. Iya, tugas malam hari ini diberkati oleh ya, Tuhan.
0: Amin.
1: Sebentar. Pulang kembali dengan keadaan selamat.
0: Oke.
1: Mau salam. Ya, dari mula ini tak dengar kalau ada yang mau salam. Kita mau salam pertama untuk kita bersahabat yang tercinta adalah Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Coba gabung belum?
0: Iya. Ibu Natalia yang pertama
1: Natalia,
0: tadi.
1: Ibu Natalia sudah pasti sudah memonitor ini. Masih di Palu ini atau sudah di Toli-Toli?
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Natalia. Salam sehat, salam bahagia, salam kasih, salam damai di hati bersama dengan keluarga. Dan yang kedua juga ada sahabat yang setia di Bunaken. Ada Ibu Haryati. Selamat malam, salam kasih, salam bahagia. Salam kasih, salam damai di hati bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga, siapa ya? Ya, saya tidak boleh dengar kalau ada orang bertanya.
0: Okay, langsung.
1: Saya ada salam kemarin-kemarin, balas salam karena baru ini malam ada tergabung.
0: Okay. Iya.
1: Pak Aco aja yang ada di Bormo. Selamat malam Pak Aco. Dapat salam dari orang Pak Heru Sara.
0: Iya, oke, terima kasih Ibu. Ibu siapa ya tadi ya? Oke, ya di belakangnya dari Pakuweru Utara, silakan untuk Anda. Oke, Pro Satu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo. Iya.
2: Halo. Selamat malam.
0: Pro selamat Satu, malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ratna di Singkil.
0: Oke, Ibu Ratna di Singkil, silakan langsung Ibu Ratna.
2: Salam pertama buat Mbak Ike yang bertugas. Ya. Terima kasih sang telepon. Semangat di malam hari ini sampai tutup siaran. Selalu diberkati.
0: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Dan hati-hati pulang di jalan.
0: Iya, terima kasih.
2: Lanjut. Sama-sama baik. Lanjut. Mau salam ada Kakek Wondal yang ada Cetaran. Dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat. Ada Klip juga di Motoling, dapat salam juga, salam yang sama, salam sehat. Ada Pak Aco juga di Bolmut.
0: Iya.
2: Dapat salam, salam kompas, salam sehat selalu. Itu Jo.
0: Iya.
2: Buat Maika. Oke. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Ratna yang ada di Singkil, ya. Oke, silakan kalau masih ada satu lagi sebelum saya hadirkan lagu berikutnya. Oke, satu lagi di 082195835080. Oke, Pro Satu, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Elis Winenet Bitung.
0: Iya, oke. Elis Winenet Bitung. Silakan langsung Elis. Iya.
3: Iya. Yang pertama, salam buat Mbak Ike yang lagi tugas. Sehat selalu.

0: Amin.
1: Terus diberkati Tuhan
0: Amin.
1: bersama keluarga yang
0: Iya.
1: ada di rumah. Amin. Tiga spesial. Yang pertama salam buat Mbak Estelita yang ada di Gideon Bitung. Salam kompak persahabatan selalu. Kedua Bunda Natalia yang ada di
0: Iya.
1: Toli-Toli. Sekarang lagi di Palu.
0: Iya.
1: Salam kompak, salam sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Mika. Iya, Ibu Mika yang ada di Leila.
0: Iya.
1: Ya, salam sehat, salam kompak persahabatan bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ika, terima kasih dan selamat
0: Iya,
1: malam.
0: terima kasih. Selamat malam. Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Selamat malam. Saya jumpai yang ada di Kayu Uwi untuk Tante Unggu, ada Tia dan semua-semuanya ya yang ada di rumah. Selamat malam untuk ya, keluarga Aring Rembet ya, untuk keluarga Aring Raintung juga, ada Tante Rane ya. Selamat malam, ada keluarga Kesok Aring. Selamat malam untuk Christian, ada Evi juga, ada Pris juga, ada ya. Semua-semua yang ada di Kayu Uwi dan terus mendengarkan kami, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap yang pasti tetap setia mendengarkan kami. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya. Saya hadirkan lagu untuk Anda, Ada Rindu Untukmu dari Trio Ambisi.

awal dari cinta. Liku tanpa bahagia, sudah suratan. Oh, cintaku yang bertahan.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk ruang rindu selanjutnya ya. Oke, 0821 9583 5080. Ya, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ica.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, ya silakan Vina langsung saja, Vina.
1: Ya, bersama-sama. Kak Ica ingin segera.
0: Ya.
1: Bersama, Tuhan selalu melindungi Kak Ica, keluarga, ada di rumah.
0: Ya, amin.
1: Kepulauan besar, nyamat lelah tadi, bunga esnya masal itu, salam sayang dari Cina, yang berdoa buat Ibu Anggani, sederhan, salam sehat ke keluarga, ketiga,
0: Iya, terima kasih juga. Oke, selamat malam Vina yang ada di Kanaan. Oke, di belakangnya Vina, silakan 0821 9583 5080. Oke, silakan untuk Anda, jangan sampai kalah, oke. Iya, jangan kalah dengan Jeju Korea Selatan. Oke, Pak Boots bersama Ibu Heni ya, Ibu Heni Supit. Ini sudah ada pendengar baru lagi di Jeju Korea Selatan. Oke, selamat malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke? Ya, silakan untuk Anda. Selamat malam juga untuk keluarga Salibana Rantung yang ada di Jalan Parigi 7, Blok D. Untuk Bapak Yubelium bersama Ibu, Ibu Din ya, ada Yudi juga. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat
2: halo,
0: malam.
2: Selamat malam, baik ya.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sartono di Kombos.
0: Oke, okay, iya, Pak Sartono di Kombos.
2: Iya, Pak Sartono.
0: Oke.
2: Penyanyi lama
0: iya.
2: Di Pro 1, Bu.
0: Iya.
2: Orang-orang nggak pernah turun di Pro 1.
0: Iya.
2: Baik, ini okay. Beberapa bulan kita nggak pernah masuk. Baru ini kita sama alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan.
0: Iya, oke. Okay.
2: Masuk, suka-suka mau masuk. Nggak pernah masuk, sama 3 bulan, suka 4 okay. Bulan.
0: Iya, silakan. Iya, langsung saja.
2: Orangnya jaga injil di Pro 1,
0: nggak
2: sampai Pro apa, nggak berlagi ikut pertemuan. Begitunya ikut masuk grup SKP, orang angka-angka.
0: Iya, oke. Okay.
2: Bukan ngubah-ngubangnya ini namanya, ini mohon maaf.
0: Oke, okay, silakan Pak ya, Sartono. Iya, silakan.
2: Tuhan tidak memberikan kontribusi di RRI.
0: Oke.
2: Okay. Dari begitu. Terima kasih soal angkat telepon. Mudah-mudahan Mbak Ika selalu diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan selalu panjang umur.
0: Iya.
2: Diberkati. Dan kalau mau pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Dan ini
0: okay.
2: Situasi dan
0: terima
2: kondisi.
0: Iya.
2: Begitu juga pada teman-teman. Hati-hati. Bakar-bakar rumput di pinggir rumah.
0: Iya.
2: Atau bawa-bawa puntung seberangan.
0: Iya.
2: Karena ini musim kebakaran. Jadi cuma itu mau kasih ingat.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Salam. Lagu lah Mbak.
0: Ya,
2: sudah
0: ada,
2: kan?
0: Ada
2: ya.
0: Sudah
2: okay,
0: ada.
2: Terima kasih. Mau salam terhadap Brul Fafa Jo, Brul Fafa dan Hendra, Hendra Asa dengan orang P, Ketua Anet, DP Tampias Jo Pak Paman yang lagi di mungkin ada di nongkrong di RRI. Terima kasih banyak. Selamat okay. Malam Tuhan memberkati.
0: Ya, oke, okay, amin. Terima kasih. Oke, ya biasanya dulu Pak Sartono juga paling rajin, tapi akhirnya ini kata pengakuan sendiri ya Pak Sartono sudah 3 bulan, 4 bulan, bahkan sudah setahun tidak aktif lagi ya. Oke, ya semoga termotivasi juga, karena yang aktif ini ya mohon maaf ya, yang aktif ini tidak pernah datang ke studio, tidak tergabung dalam grup apapun, tetapi aktif untuk berpartisipasi di acara-acara Pro 1 RRI Manado ya. Jadi untuk Pak Sartono, mohon maaf ya. Oke, apa yang Pak Sartono bilang tadi? Ya, karena cepat mungkin tidak bisa ditangkap ya. Oke, jadi ya, mohon maaf ya, harus diinformasikan bahwa yang masuk bergabung di setiap acara, berpartisipasi di setiap acara adalah orang yang justru tidak masuk di grup apapun ya, tetapi terus aktif berpartisipasi di RRI Manado ya. Oke, saya hadirkan dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Masih ada cukup waktu kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda. Kita masih lanjut lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan Ike. Iya, Ibu siapa di mana ini?
1: Kamu masuk ini, no.
0: Iya. Oh iya. Posisi di mana Ibu Nike?
1: Di Lelem sekarang.
0: Di Lelem ya. Oke. Kira masih di Politeknik. Oke, silakan.
1: Belum.
0: Iya, oke, silakan Ibu Nike. Iya.
1: Salam pertama-tama buat Mbak Ike. Terima kasih banyak, terima itu ibu.
0: Iya.
1: Telepon.
0: Iya.

0: diberkati juga. Pelayanan sepanjang malam ini.
1: Iya.
0: Diberkati bersama.
1: Amin.
0: Keluarga-keluarga yang ada di
1: amin.
0: Rumah. Ya, mau kirim salam. Pertama buat Elis yang berada di Bunimet Bitung. Selamat malam Elis.
1: Iya.
0: Salam dari Ibu Nike Balas. Salam Ali.
1: Iya.
0: Ya, kedua ada Ibu Ros yang berada di Lelem juga. Selamat malam Ibu Ros.
1: Iya.
0: Sehat. Salam kompak-kompak selalu. Yang ketiga, mau kasih salam dulu buat Pak Bus yang berada di Korea sana.
1: Iya.
0: Selamat malam Pak Bus, salam sehat, salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
0: Salam dari Indonesia di Lain. Ya, kembali ke Mbak Ike.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Malam.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Shalom.
1: Iya, shalom juga untuk Ibu Nike yang ada di Lelem ya. Oke, di belakangnya Ibu Nike, silakan untuk Anda karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan untuk Anda yang ada di luar-luar sana juga ya. Yang merasa rindu mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pasti akan... ya, terbayar ya. Oke, rasa rindu Anda di Manado juga ya. Oke, terutama untuk orang-orang luar, orang-orang rantau di luar daerah, luar negeri juga ya. Mendengarkan RRI Manado pasti akan terasa nyaman ya, karena sudah mendengarkan Manadonya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, baik ya.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Fiko.
1: Iya, oke, okay, Bung Fiko. Silakan, Bung Fiko. Iya.
2: Terima kasih, baik ya.
1: Iya. Halo.
2: Selamat malam, baik ya.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Fiko.
1: Iya, oke, okay, Bung Fiko. Silakan, Bung Fiko. Iya.
2: Terima kasih, baik ya.
1: Iya.
2: Sangka telepon. Salam yang pertama,
1: iya.
2: Ada Bung Wedap, dari Kemon, apa salam. Kedua, ada Ibu Nike dari, apa salam. Ketiga, ada Ibu Ariyati, dari Benagian. Oke, buat Mbak Ike, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Bung Fiko yang ada di Kakas. Di belakangnya Bung Fiko, silakan. Ini untuk bisa pas-pasan waktunya ya, karena dekat-dekat akhir ya. Siapa tahu abis dua lagu masih bisa saya terima untuk Anda putaran akhir untuk malam hari ini. Silakan manfaatkan waktu dan kesempatan ya untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya. Saya masih tunggu lagi atau kalau sudah tidak ada lagi nanti di putaran akhir ya. Oke, dua lagu saya hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang ada di perjalanan atau juga masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, apapun profesi Anda, dan Anda masih terus menjalankan tugas-tugas pekerjaan Anda malam hari ini. Semoga rezeki lancar, semoga stamina yang bagus Anda miliki, dan segala sesuatu yang terbaik untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi putaran terakhir. Yang terakhir kali ya, untuk 082195835080 untuk ruang rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda yang terakhir sebelum saya akhiri untuk perjalanan ruang rindu. Untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Oke, silakan untuk Anda kalau masih ada yang tertinggal ya. Oke. Ya, tapi kalau belum ada atau sudah tidak ada lagi, saya segera menutup kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Dan pastikan setelah ruang rindu Anda mendengarkan ya lagu-lagu bagus, lagu-lagu pengantar tidur untuk malam hari ini. Oke, saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati suasana istirahat untuk Anda atau juga yang masih menjalankan tugas-tugas. Selamat menjalankan tugas-tugas. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan menjadi teman Anda, menjadi sumber inspirasi Anda untuk malam hari ini. Oke, saya Ike Darsono Mamuaya sekali lagi selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

telah maju. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membuka lagi serangan program acara kami di sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Ya, kembali selamat pagi pendengar ya, untuk Anda yang sudah menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mike di sini yang siap menyapa Anda lagi, temani Anda lagi di Manado pagi ini ya, untuk kesempatan siar Rabu 19 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga ada semangat lagi ya, menjalani berbagai rutinitas ya, masih dalam suasana kemerdekaan ya, di hari yang ketiga. Semoga semangat kemerdekaan masih tetap menyala terus ya untuk Anda sampai selama-lamanya ya. Ya, pendengar Pro 1 siap hadir lagi melengkapi aktivitas Anda di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan mengawali hari ini seperti biasa, Mutiara Pagi hadir untuk memberkati Anda ya, dan mengawali ya berkat sukacita Anda di hari ini ya, gedung-gedung rohani, dan juga nanti ada renungan firman Tuhan ya, spesial untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kami hadirkan sampai di pukul 6 nanti ya, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah. Sudah ada simfoni worship tadi ya, Dia Sanggup, Yesus Sanggup. Selanjutnya Gloria Trio dengan pujiannya Indah Rencanamu. Setelah itu Anda akan dengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Karena Engkau Allah yang hidup yang sangat berkuasa. Dan kekuasaan-Mu nyata bagi kami hingga hari ini. Berkatilah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar tapi pelaku kebenaran. Jamah kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah ia bersama teman-temannya. Bahkan diberkatilah kami semua para pendengar. Biar kuasa dan kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Keluaran pasal 6 ayat yang kelima. Keluaran pasal 6 ayat yang kelima saya bacakan bagi kita. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah penolong umat-Nya. Jika Allah berjanji, pasti ditepatinya. Dia pasti melakukannya. Apa yang dijanjikan Allah adalah untuk kebaikan manusia sesuai kebutuhan, keadaan dan momentum, situasi dan kondisi yang tepat. Sebab tidak ada rencana dan janji Allah yang gagal. Jika Allah telah berfirman, maka semuanya akan terjadi. Janji ditepati Allah sesuai dengan kehendak, cara dan waktunya. Karena Allah selalu merancangkan segalanya secara ajaib. Dan waktu dan cara Tuhan adalah yang paling baik untuk umat manusia. Seperti yang terjadi terhadap umat Israel. Yang sudah ratusan tahun menderita sebagai orang tawanan dan budak bagi orang Mesir. 430 tahun bukanlah waktu yang pendek. Waktu itu lebih dari cukup bagi Israel. Menderita dan sengsara. Sampai mereka mengerang dan berseru. Serta berserah kepada Allah. Dia Tuhan Allah Israel yang telah berjanji kepada bangsa pilihan dan umat kesayangannya untuk menolong dan memberkati. Bahwa dia sendirilah yang akan membebaskan Israel dari perbudakan, dari kekejaman di negeri Mesir. Allah yang akan melepaskan mereka dari penderitaan berkepanjangan yang melelahkan, menyakitkan, dan memalukan bagi bangsa. Dari pembebasan atau kemerdekaan bagi umat Allah adalah murni dari Allah sendiri, bukan dari manusia, termasuk para pemimpin bangsa. Sungguh kita percaya bahwa apa yang menjadi tanggung jawab iman sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, apalagi kita yang hidup di Indonesia, kita boleh merayakan kemerdekaan yang ke-81. Seperti kita mendengar narasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka Allah menghapus penjajahan dan perbudakan Mesir terhadap Israel. Karena telah melukai dan menindas secara kejam dan keji umat yang adalah biji mata Allah. Maka dia melepaskan dan memerdekakan mereka dengan kekuatan dan kekuasaannya yang ajaib. Dia menebus umat yang dia sayangi dengan tangan yang teranjung. Artinya Allah turun tangan langsung dengan kemahakuasaannya. Dan menebus dan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dia telah mendengar jeritan hati umatnya. sehingga ia berbelas kasih untuk menolong anak-anaknya dalam kasih sayangnya yang sempurna dan tak terbatas. Bahkan Allah berjanji bahwa tindakan yang tidak manusiawi dan tidak adil harus dibayar lunas oleh Firaun dan bangsanya. Mereka harus membayar apa yang mereka lakukan kepada umat, yakni penderitaan, sehingga Allah menunjukkan kuasanya dan membebaskan umat. Dan mereka yang menindas umat pilihan Allah, mereka pun dihukum oleh Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah sendiri yang akan menuntun mereka, seperti yang disampaikan kepada Musa. Dan itu terbukti, di mana Allah membawa umatnya untuk keluar dari tempat perbudakan. Kita pun percaya bahwa Allah menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya untuk menolong dan membebaskan orang yang tertindas, teraniaya dan menderita sengsara, yang berseru dan berserah kepadanya. Dan Allah akan membela, dan dengan adil dia menyatakan kekuasaannya. Karena dia adalah Allah yang adil, yang maha kasih, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi apa. Percayalah dan lakukan kehendaknya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami melakukan firman. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawan, bahkan para kru. Semuanya ada dalam berkat-Mu, termasuk para pendengar dimanapun berada. Kami siap melanjutkan tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Selamat pagi Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
2: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, umat Kristiani di manapun Anda berada demikiannya, terworshipers dengan pujiannya, terpujilah nama Tuhan. Dan saya akhiri ya, mutiara pagi hari ini dengan satu kidung pujian lagi dari Lex Trio, Hati yang Gembira Adalah Obat. Semari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah. Semoga mutiara pagi ini ya tentu boleh menjadi awal berkat Anda sebelum Anda melangkah dengan berbagai tugas aktivitas di hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 19 Agustus 2026.
1: Di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Sia. Mendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi kian diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah termasuk tenaga pendidik.
2: Di usia 81 tahun Indonesia Merdeka, dunia pendidikan berada pada titik temu antara ikhtisar transformasi digital dan tantangan klasik fasilitas belajar. Momentum kemerdekaan ini mendorong anak didik untuk menjadi motor kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan akses belajar yang merata. Meski pekerjaan rumah seperti perbaikan ruang kelas rusak dan kesejahteraan guru masih harus dituntaskan. Hal ini dikatakan Camat Miangas Kabupaten Talaut oleh Lita Papalapu SOSMM. Dia mengatakan untuk pendidikan di Kecamatan Miangas sudah terpenuhi setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung bulan Mei yang lalu. Untuk fasilitas belajar sudah penuhi, namun saat ini masih ada kendala dengan tenaga pendidik.
1: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
2: Capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah. Sementara itu, Dr. Andes Arnold Poli SH MAP mengatakan untuk negara maju terlebih dahulu diperhatikan adalah tenaga pendidik termasuk peningkatan kesejahteraannya.
3: Untuk negara mau maju perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada agar pendidik. Berkibat medsos itu sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga terhadap kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu saya yakin bahwa pendidikan di akan meningkat.
2: Kemerdekaan Indonesia bukan hanya pembangunan namun pendidikan juga, dan tenaga pendidik harus dimerdekakan pula. Meki Kodowati melaporkan.
0: Masalah klasik di wilayah 3T adalah ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan.
4: Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan di wilayah-wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, menjadi sorotan dari Ferry Sangian, Sekretaris Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, AGIS. Sangian mengungkapkan, di wilayah 3T, kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan, dalam tanda kutip, belum dirasakan karena persoalan klasik yang selalu muncul, yakni ketersediaan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan.
5: Yang permasalahan kita rekrut secara umum, guru rekrut secara umum, distribusi secara umum, padahal itu ada spesifik sebenarnya di daerah-daerah tertinggal, secara khusus daerah-daerah kepulauan, yaitu di daerah Sitaro dan Sangihe dan Talaut. Ini jadi permasalahan nasional, itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. Terkutip belum merdeka karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah seperti di daerah Beo. Dia ada SMK yang apa di sana. Tetapi di sana kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang untuk bersekolah, untuk mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK diharapkan juga turut terangkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan, sehingga mereka tidak tertinggal. Tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu beri untuk belajar yang sama. Cuma kalau fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk guru-guru di sana.
4: Diyakininya persoalan ketersediaan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan di wilayah 3T ini dapat diatasi jika ada kepedulian dari semua pihak, baik dari Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah yang ada di wilayah 3T. Roy Pesak melaporkan.
0: Meski di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Minahasa Utara mengoptimalkan pelaksanaan perayaan yang sederhana namun penuh makna dalam HUT Proklamasi 2026.
6: Refleksi kemerdekaan di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi setiap daerah, termasuk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Minut Chou Neganda menyebutkan, meski ada efisiensi anggaran, namun pihaknya berupaya melakukan terobosan menggali sumber-sumber PAD sehingga pembangunan infrastruktur di semua bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan, akan tetap berjalan.
7: Jadi memang ini di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi sekarang ini, efisiensi yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, ini harus kita sikapi sebagai upaya untuk kita bagaimana kita mampu mengelola, meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan menggali semua potensi yang ada di daerah masing-masing, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, syukur puji Tuhan kita di Kabupaten Minahasa Utara ini kita masih mampu untuk membayar gaji ASN kita, membayar P3K kita, membayar TPP kita, bahkan gaji ke-13, ke-14 juga kita bayar. Dan sampai sejauh ini kita mampu untuk mengelola tata kelola keuangan yang baik. Defisit kita ada, tetapi kita tingkatkan dengan pendapatan asli daerah kita. Ditambah lagi dengan kemarin pemerintah pusat juga menambah dengan memberikan transfer tambahan DAU dan kurang bayar.
6: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi daerah, perayaan tahun ini dikemas secara sederhana, namun tetap menghadirkan suasana meriah, penuh kebersamaan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Diana Masti melaporkan.
0: Selanjutnya peringatan kita akan dengarkan wawancara RRI bersama Sekretaris Agis Sulawesi Utara terkait mutu dan layanan pendidikan di wilayah kepulauan.
8: Pak Ferry Sangyan, selaku Sekretaris Agis Sulawesi Utara, bagaimana tanggapannya terkait kualitas ataupun mutu pendidikan yang ada di wilayah terluar 3T seperti wilayah-wilayah perbatasan maupun wilayah-wilayah terluar atau kepulauan?
9: Ini kalau memahami dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah kurikulum nasional. Yang sekarang masih kurikulum merdeka, tetapi kurikulum yang merdeka ini itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Dan untuk khusus 3T, ini mulanya yang bermasalahan di daerah secara khusus di 3T adalah distribusi tenaga kependidikan, termasuk dalamnya adalah guru. Bagi guru SD yaitu guru kelas, dan juga di dalamnya adalah guru mata pelajaran. Dan naik ke SMP juga ada guru mata pelajaran, dan SMA juga guru mata pelajaran. Yang ada juga di sekolah-sekolah yang ada di IAT, yaitu sekolah kejuruan. Jadi harapan sebenarnya di daerah-daerah 3T, karena di daerah 3T spesifik, seperti ada di daerah-daerah Talaut, daerah Sangihe, daerah Sitaro, itu kan lebih basisnya lebih banyak kita melihat dari kelautannya, dari pantai, bentangan pantai, sehingga untuk SMK lebih meniti beratkan pada vokasi, bagaimana bagi pendidikan vokasi, bagaimana keterampilan-keterampilan anak diadopsi dan didistribusi ke anak, sehingga anak didik ini memahami kultur budayanya, kultur budaya laut, sehingga mereka lebih tepat diarahkan kepada vokasi untuk bagaimana caranya menangkap ikan dengan lebih modern, dan bagaimana untuk manajemen pemasarannya dan selanjutnya, sehingga dibutuhkan khusus SMK daerah tertinggal dikhususkan untuk vokasional, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, itu termasuk dalamnya adalah distribusi tenaga kependidikan yang tepat, sehingga karena di tempat-tempat yang 3T di daerah Kepulauan Nusa, di sana kan lebih banyak kan rekrutlah anak-anak di sana, anak-anak atau yang potensi-potensi di sana, yang tinggal di sana, di daerah kepulauan itu, kalau yang sarjana, itu bisa dikonversi ketika dia non-kependidikan, bisa kasih pelatihan khusus untuk kependidikan.
8: Berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan yang ada di wilayah terluar sampai sejauh ini memang belum terpenuhi. Artinya belum merdeka ini, Pak Ferry Sangyan.
9: Ya, itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. tanda kutip belum merdeka, karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah, seperti di daerah Beo, dia ada SMK yang apa di sana, tetapi SMA di sana, kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang bersekolah, mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK diharapkan juga turut terangkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan, sehingga mereka tidak tertinggal. Tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu punya apa sih, punya naluri untuk belajar yang sama. Cuma karena fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk fasilitas mengajar guru-guru di sana. Dan itu juga perlu diperhatikan tunjangan khusus bagi guru yang di daerah-daerah 3T. Kalau bisa itu diangkat dengan tenaga guru, bisa difasilitasi oleh daerah ataupun dari pusat, tetapi disubsidi oleh daerah.
8: Oke, baik Pak Ferry Sangian, Sekretaris AGI Sulawesi Utara. Terima kasih wawancaranya bersama dengan RRI. Sukses selalu.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Bank Indonesia Sulawesi Utara sukses menggelar Pekan Kris Nasional di Manado.
10: Pekan Kris Nasional PKN 2026 yang digelar di Sulawesi Utara ditutup lewat Festival Kuliner Kemerdekaan di Manado Senin 17 Agustus 2006. Kegiatan tersebut sambil mengajak warga membayar jajan lewat kris. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan PKN 2026 sudah dilaksanakan sejak 11 Agustus. Rangkaiannya tidak hanya seremoni, tapi juga ada sosialisasi ke pasar, talk show, transaksi digital, edukasi, festival kuliner, sampai uji coba user experience kris lintas negara. Menurutnya, PKN ini digelar agar kris tidak lagi terasa asing, baik oleh pelaku UMKM, perbankan, pemerintah daerah, sampai pembeli di kaki lima.
11: Jadi capaian ini menjadi indikasi bahwa sinergi yang kita lakukan antara Bank Indonesia dengan perbankan ini memberikan hasil yang nyata dalam memperkuat dan memperluas basis penggunaan kris, baik untuk pengguna merchant maupun pemanfaatan kris untuk berbagai macam transaksi, baik yang dilakukan pemerintah, bagi yang dilakukan oleh dunia usaha di Sulawesi Utara ini, Bapak Ibu.
10: Dia pun mengapresiasi perbankan, UMKM, Pemda, dan semua pihak yang ikut meramaikan PKN. Dia berharap semangat ini tidak berhenti pada bulan Agustus. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, unjuk rasa menuntut nonaktifan Kepala Desa Maririk, Eji Pade Senaen, terus berlanjut. Setelah mendatangi kantor inspektorat, warga Desa Maririk mendatangi kantor DP3A, PMD, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut terkait dugaan korupsi dana desa.
12: Masyarakat Desa Maririk melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3A PMD Kabupaten Kepulauan Talaut pada Selasa siang. Aksi ini digelar usai masa berdemonstrasi di kantor inspektorat daerah setempat. Kedatangan masa aksi disambut langsung oleh Kepala Dinas DP3A PMD Talaut, Stefan Hener Marisip. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Lapangan Aksi, Petrus Tamawiwi dan Estepanus Usta Araungan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Masyarakat mendesak Kepala Dinas DP3A PMD untuk segera memproses penonaktifan Kepala Desa Maririk yang telah dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi oleh Inspektorat. Selain itu, warga menuntut penggantian Sekretaris Desa dan Bendara Desa yang memiliki hubungan saudara karena dinilai berpotensi memicu persengkongkolan dalam pengelolaan keuangan desa. Warga menegaskan agar pihak dinas tidak membiarkan pelaku dugaan korupsi berkeliaran tanpa efek jera. Mereka menolak praktik pengambilan uang negara lewat TGR dijadikan celah untuk meloloskan pelaku dari jerat hukum, karena dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya.
13: Kepala Desa Maririk sudah menyatakannya bahwa dia sudah dapat membayar TGR-nya.
14: Sebab apaannya Bu Rana, perlu diketahui. Perangkat desa yang ada di Desa Maririk, keluarga semua, kakak, adik, saudara semua, kecuali Sekdes DPIPAD sendiri.
15: Oke, nanti akan kami dilanjuti di lapangan.
12: Usai menerima penjelasan dari Kepala Dinas DP3 APMD yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi serta menggelar pertemuan di Balai Desa Maririk pada Rabu besok, masa aksi membubarkan diri secara tertib.
16: Tuntutan masyarakat terkait
15: dengan dugaan tipikor oleh Kepala Desa Maririk, Kepala Desa DP3 kepada Dinas DP3 APMD. Karena mereka akan melakukan hal yang sama selama tidak diberi efek jera. Kami tidak mau uang negara dijadikan seperti simpan pinjam, yang penting bisa bayar TGR, masalah hukum selesai. Maka akan berikan kepada kepala desa lain berbuat hal yang sama. Cuti permintaan seluruh warga masyarakat yang ada. Jadi penonggi tindrabi jam 11, kita mencoba subanua.
12: Seluruh jalannya unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Kepulauan Telaut dan Polsek Melowane. Dari DP3 APMD, masa aksi kemudian bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut untuk melanjutkan penyampaian aspirasi terkait dugaan tipikor oknum Kepala Desa Maririk Eji Padesenaen dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pada unjuk rasa, warga juga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang Kepala Desa Maririk Talaut.
12: Sejumlah warga Desa Mariri Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut. Masa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi Estepanus Taaraungan dan Petrus Tamawiwi menilai Inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga Inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, masa mendesak Bupati Kepulauan Telaut Weli Tita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
13: Memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
12: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
16: Oleh pemeriksa, karena dimanirik saya tidak masuk pada tim pemeriksa.
12: Usai mendatangi Inspektorat, masa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jamie R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mobil tangki air dari PDAM beroperasi di Talaut karena kemarau berkepanjangan. Jatah air per pelanggan hanya 1.100 liter setiap permintaan.
17: Menghadapi krisis air di Talaut akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan, PDAM Talaut mendapat bantuan mobil tangki pengisi air dari pemerintah kabupaten untuk disalurkan ke warga. Bobby Manugan, petugas PDAM Talaut, mengatakan mobil bantuan tersebut menjadi permintaan pihaknya ke pemerintah sebabnya mulai banyak pengeluhan warga untuk kebutuhan air bersih tidak lagi didapatkan atau mengalir melalui pipa-pipa ke rumah pelanggan.
18: Mengatasi krisis ini, sehingga salah satu langkah yang kami ambil adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan peminjaman mobil tangki ini.
17: Dipakai sampai kapan ini, Pak?
18: Dipakai selama musim kemarau.
17: Dia pun mengatakan kondisi sekarang untuk kebutuhan air di daerah Talaut mulai sulit dan menjadi tantangan pihaknya dikarenakan beberapa sumber air di sungai dan mata air di daerah mulai mengalami kekeringan. Sementara itu, mobil tangki bantuan tersebut dengan muatan 4.000 liter disalurkan dengan jatah per pelanggan sebanyak 1.100 per liter sekali pengiriman atau suplai air PDAM ke masyarakat. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budayawan Ton Temboan memberikan apresiasi terlaksananya Semar Hut ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Kawangkoan Raya Bersatu.
19: Toko Masyarakat Kawangkoan Raya, Dr. Anes Berti Menur, MSI, beri apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Kawangkoan Raya yang sukses melaksanakan dan menggelar semarak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang telah berjalan dengan penuh hikmat, aman, dan lancar. Di mana menurutnya kegiatan seremonial ini telah memasuki tahun kedua pasca terjadi pemekaran 3 kecamatan. Adanya Kawangkoan Raya Bersatu ini akan memperkuat adat dan budaya Kawangkoan tempo dulu.
20: Bagus, kami apresiasi pelaksanaan dari panitia di mana tujuannya yaitu memperkuat adat dan budaya Kawangkoan tempo dulu. Namun pelaksanaan ini kami sayangkan ada beberapa teman-teman pelaksana yang sejak beberapa tahun lalu mungkin tidak tercover untuk diundang hadir, dan yang penting memperkuat persatuan budaya dan adat Kawangkoan tempo dulu.
19: Terkait dengan tingkat partisipasi dari masyarakat di 30 desa dan kelurahan Kecamatan Kawangkoan Utara dan Kawangkoan Barat, menurut Mendur, dalam mensukseskan kegiatan ini sangat besar dan perlu diteruskan atau dilanjutkan. Dari Minasa, Jeff ASRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Di Kabupaten Bolsel, minyak kelapa kampung kembali mulai digunakan oleh sejumlah rumah tangga desa.
21: Di masa lalu atau era 70-an sampai 80-an, minyak kelapa kampung menjadi konsumsi harian masyarakat Sulawesi Utara, sampai kemudian minyak sawit masuk dan mendominasi pasar. Ketika harga minyak goreng berbahan sawit meroket, minyak kelapa kampung mulai kembali dilirik rumah tangga Sulawesi Utara. Hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara memiliki kelapa dalam, karenanya daerah ini mendapatkan julukan Niur Melambai. Di desa Soguo, Kecamatan Bulang Uki, Kabupaten Bolmong Selatan, minyak kelapa kampung bahkan telah terkelola oleh ibu-ibu setempat dan mendapatkan penghasilan. Ibu Sani Gei, pengelola minyak kelapa kampung, mengaku produknya masih terbatas karena bersifat home industry atau rumahan.
22: Proses pengolahan, kami 10 orang kelompok mengelola minyak kelapa kampung untuk perkembangan usaha kami, dan di setiap pengelola pertama itu kami akan butuh 50 butir kelapa dan diolah menjadi 10 botol minyak. Kalau sudah jadi baru terang mau jual.
21: Ibu-ibu di desa Bolmong Selatan ini mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil pengolahan minyak kelapa kampung yang diborong pedagang kota Mubago dan Gorontalo. Salah satu tantangan produk minyak kelapa kampung yaitu harganya masih relatif mahal karena dijual Rp20.000 per botol. Asalkan ada teknologi yang membantu produksinya lebih massal dan harga turun, minyak kelapa kampung akan kembali menjadi bahan pokok harian masyarakat Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda, ya, saya coba hadirkan informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca hari ini ya. Apakah masih tetap berpotensi panas ya atau seperti apa? Ya, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG. Ada Mbak Ika Inuni akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ika.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah masih ada potensi panas atau seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari secara umum diperkirakan masih cerah berawan. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Kepulauan Talaut, serta di Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Lalu selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, lalu di Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk air pasang dan surut, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 30 WITA dan pukul 21 lebih 10 WITA. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 lebih 30 WITA dan 3 lebih 40 WITA esok hari. Kembali kami ingatkan bagi pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau ini lebih kering dari normalnya. Untuk masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera melapor kepada pihak berwenang. Lalu masyarakat juga tetap dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Lalu bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan adanya angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang dari BMKG, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Baik, pendengar RBGN, tadi telah kita dengarkan dan ikuti bersama ya untuk informasi cuaca juga di hari ini. Ternyata memang masih ada potensi panas kering ya, akibat dari dampak fenomena El Nino. Dan seperti yang sudah dihimbau juga oleh BMKG ya, terkait dengan kondisi cuaca panas kering ya, tidak melakukan pembakaran ataupun membuka lahan dengan membakar melakukan pembakaran ya, dan tetap mengkonsumsi air sebanyak mungkin ya, jangan sampai terdehidrasi, dan ya menggunakan air ya sesuai dengan peruntukannya ya, hemat air begitu ya. Oke, baik pendengar, kita akan lanjutkan ya untuk Manado pagi ini. Nanti akan ya menjadi topik juga ya perbincangan kita untuk pagi ini ya, terkait dengan ya pendidikan di daerah perbatasan ya, antara harapan dan tantangan. Ya, Anda bisa kasih komentar tanggapan juga ya di opini publik nanti sebentar jam 7 pagi, dan nanti topik ini juga akan dibahas ya dalam sulut bicara. Ya, di jam 9 pagi bersama dengan narasumber ya, ada dari Camat Miangas, kemudian ada dari Ketua AGIS, Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Oke, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya di awal pagi ini, ya semoga hari ini ya tentu dengan harapan semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?"

0: Patua itu tersenyum sambil menjawab, supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

telah maju. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya baik, mendengar ada Stan The Man ya dengan lagunya untuk Indonesia yang melengkapi pagi Anda. Dan sebelum saya ajak Anda untuk kita lanjut ke opini publik ya pagi ini, saya mohon perhatian sejenak. Untuk beberapa informasi berita panggilan sidang, yang pertama, berita panggilan sidang berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada hari ini. Pekerjaan wira swasta alamat dulu di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Kamis 27 Agustus 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara antara Dance Gabris sebagai penggugat lawan hari ini sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan. Dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan, terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka. Selanjutnya pendengar, berita pemberitahuan putusan kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Arlin Meriokta Mangole, alamat dulu di Kelurahan Karumbasan Utara, Lingkungan 7, Kecamatan Mania, Kota Manado, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Putus pada 6 Agustus 2026, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada 14 September 2008 di Candice, sebagaimana kutipan akta perkawinan 9 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Empat memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di kantor Dukcapil Kota Manado tempat perceraian terjadi agar putusan perceraian penggugat dan tergugat tercatat ya dan didaftarkan dan kepada pegawai pencatat di kantor Dukcapil Minahasa tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat putusan perceraian penggugat dan tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dan kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000 dalam perkara perdata antara Sami Soplanit sebagai penggugat lawan Arlin Meriokta Mangole sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Rudy Peter Sumbleng. Ya baik pendengar, beberapa berita panggilan sidang sudah hadir melengkapi pagi Anda ya. Nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjut ya di opini publik, kita akan bahas bersama ya. Anda yang ingin memberikan opini, tanggapan, masukan mungkin ya terkait dengan pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan. Ya khususnya di Sulawesi Utara. Seperti apa nanti di line telepon, SMS, WhatsApp juga boleh 0821 9583 5080.

0: Bunga. Gua mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gua lagi lo ya? Iya, Bar, gua mau kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, demikian ada Penny Asi ya dengan lagunya Metamorfosa. Ya, Penny Asi sudah mengantar kita untuk lanjut masuk di opini publik ya, terkait dengan topik kita untuk dibahas juga nanti dalam sulut bicara ya, pagi nanti sebentar jam 9. Pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan. Ya, pendengar, sama seperti lagu yang barusan saja Anda nikmati ya, Penny Asi dengan Metamorfosa. Ya, begitupun dengan Metamorfosa pendidikan atau dunia pendidikan, memang perjalanan panjang tentang perubahan, perjuangan, dan harapan. Ya, karena pendidikan tidak hanya berhenti pada satu keadaan, tapi terus berkembang mengikuti perubahan zaman, ya, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta bagaimana cita-cita dari generasi penerus bangsa. Dari satu ruang kelas sederhana ya, dengan keterbatasan fasilitas, hingga hadirnya pembelajaran berbasis teknologi, ya, pendidikan mengalami perubahan yang perlahan tetap berarti. Ya, setiap orang ya atau setiap warga negara berhak mengenyam dunia pendidikan ya, karena pendidikan bukan sebuah keistimewaan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di perkotaan atau dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan ya, tapi pendidikan menjadi hak dasar yang harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk ya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan terpencil yang berada dalam kategori 3T ya, wilayah 3T. Ya, dimanapun seseorang dilahirkan dan dalam kondisi apapun kehidupannya, setiap anak itu punya hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya. Ya, namun memang kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak itu belum sepenuhnya merata. Ya, apalagi anak-anak di wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari keterbatasan fasilitas sekolah, akses internet yang belum memadai, jarak tempuh yang jauh ya, kurangnya tenaga pendidik, sehingga kondisi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan bukan sekedar sebuah harapan, tapi tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan. Ya, silakan pendengar ya di 0821-9583-5080. Lain telepon, SMS, ataupun WhatsApp ya di opini publik untuk pagi ini. Ya, bagaimana dengan masukan Anda ya, atau mungkin tanggapan Anda terkait topik kita ya, pendidikan di daerah perbatasan antara harapan dan tantangan. Silakan sekali lagi di opini publik untuk pagi ini 0821-9583-5080. Ya, dan bicara pendidikan tentu harus hadir ya sebagai jembatan yang dapat menghubungkan setiap anak Indonesia dengan cita-citanya ya. Oke, baik. Opini publik, selamat pagi.
1: Halo, opini publik, selamat pagi Bu Mike.
0: Selamat pagi Pak Sartono.
1: Salam dalam kasih Yesus Kristus.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Damai, iya. Sejahtera, merdeka.
0: Merdeka. Merdeka, masih merdeka. Dalam suasana kemerdekaan. Iya, betul sekali. Oke.
1: Oke.
0: Baik, Pak Sartono, bagaimana langsung pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan? Ya, silakan.
1: Apakah ini dong, Mike.
0: Apalagi Anda kan apa ya?
1: Bukan
0: seorang guru iya, juga ya.
1: Begini, Mo Mike. Saya bukan bukan mau apa? Menyinggung ini pemerintahan dengan dari dulu sampai sekarang. Karena itu semua memang dalam program yang orang harus terapkan. Cuman yang saya heran kan, dari dulu itu nggak ada sekolah-sekolah yang bernama sampai ke tahap internasional lah apa. Tapi orang ada yang jadi pegawai negeri, kita saja dulu tahun 80-an cuma ijazah nggak sampai ini bisa jadi PNS. Artinya nang toh. Karena kalau bicara tentang apa sekolah berkualitas apa sekarang ini, munjung-munjungnya ya itu noh. Kalau orang publik mau matikan atau mau bicara, nanti bilang, oh, orang kok anti pemerintah lah apa. Padahal kenyataan yang orang lihat ke depan ini sampai sekarang ini, dari sejak dulu, masih dari Orde Baru dulu ke sana, dan ada tuh bilang mau bikin sekolah begini, sekolah begitu. Tapi itu orang berkualitas. Skillnya ada semua. Nggak bendu nanti mau sekolah-sekolah tinggi, mau sekolah ini, karena ini sekolah. Canggih DP berarti dan buru-buru dulu nanya canggih so buru-buru biasa-biasa itu pas tetap DP pendidikan DP anak-anaknya nggak ada yang atur atau tambah-tambah sekolah malahan di luarnya pengangguran apakah sosial pun dipakai negara luar saja nya seperti itu Cina Korea orang lihat skill nggak perlu nanti mau sekolah pur ya berarti buru-buru dulunya berkualitas dan atau mungkin sekarang baru buru-buru mau kualitas. Artinya hal-hal itu yang orang bisa berpikir. Bukan orang mau anti itu program yang orang lakukan. Cuma kalau lebih tambah sekolah, oh, kalau DP hasil, apa yang orang lakukan di negara bangsa dan negara ini?
0: Iya, betul.
1: Ada naik sepi sekolah sampai Norwegi, datang ke negara sendiri, apa yang orang harus lakukan? Malah cuma orang luar yang datang kerja di sini. Bagaimana berkualitas skillnya ini yang orang lihat apa akhirnya sekarang kan soalnya hal seperti itu kelas 2 SMK sudah so yang perlu terlalu banyak teori langsung ke praktek karena melihat skillnya ini sekarang kan terapkan seperti itu. Nah kalau tambah sekolah tambah pendidikan kamu kemana kan
0: ya,
1: betul. Nah ini yang orang harus pikirkan.
0: Jadi masukannya seperti apa ini bagusnya Pak Sartono?
1: Orang lihat
0: khususnya di daerah perbatasan ini ya.
1: Iya. Artinya bukan untuk orang mau katakan, oh sekolah ini harus seperti ini. Orang saja lihat skillnya ini. Begitu. Kita kira kalau sama guru
0: tergantung skill yang
1: harus seperti itu. Tapi orang lihat orangnya ini skillnya ini. Kalau dia mau berkualitas, silakan. Di mana perusahaan yang sudah ditetapkan mau ambil pak dia, oke. Lanjutkan karena kerja di situ selesai. Begitu. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat pagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: baik. Terima kasih Pak Sartono ya untuk responnya. Ya, tanggapan Anda ya terkait dunia pendidikan. Luar biasa Pak Sartono ya. Oke, baik. Kita ke opini publik lagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Yos Rifai.
0: Ya. Pak Yos mungkin agak menjauh dari radio monitor atau dikecilkan. Ya.
2: Sudah.
0: Oke, baik. Pak Yos, topik kita pendidikan di daerah perbatasan antara harapan dan tantangan. Bagaimana Pak Yos?
2: Pendidikan di perbatasan
0: iya.
2: Daerah provinsi ya. Sebetulnya itu juga penting pendidikan. Pendidikan-pendidikan yang harus dibangun adalah sekolah-sekolah daerah-daerah yang tertinggal. Itu juga penting. Cuma masalahnya kan memang kalau di kota-kota sudah terlalu banyak sekolah. Karena apalagi kalau di Sulawesi Utara sekolah sudah terlalu banyak. Orang berpendidikan sudah bersaing. Justru itulah banyak sarjana-sarjana yang tidak ada pekerjaan. Banyak orang-orang apa anak-anak didik yang sudah tamat SMA tidak ada pekerjaan.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana dijadikan sebuah pekerja, dijadikan suatu sumber daya manusia untuk menjadi ke depan. Nah, ini masalah skill. Kalau memang di perbatasan ada anak-anak didik sekolah skill-skillnya bagus, kenapa tidak sekolahnya harus dibikin bagus, dibantu oleh pemerintah, dijadikan sesuatu sumber daya manusia yang berkualitas. Daripada di kota-kota besar, ada pendidikan tapi Aku dari pendidikan jadi pamabok, nah, jadi narkoba, jadi ya.
0: Jadi tidak terarah ya. Suat... Iya. Halo? Lanjut, lanjut.
2: Inilah suatu yang harus kita pikirkan juga. Pendidikan itu penting memang, pendidikan. Tapi kadang ya biasanya ada tumpang tindih ya di dalam dunia pendidikan. Kadang dia orang kaya harus dididik baik-baik supaya anaknya jadi orang terhormat juga seperti orang kaya itu sendiri. Kemudian anak pejabat. Kasihan yang anak-anak orang-orang di kelas-kelas bawah itu. Mereka ingin anaknya supaya jadi seorang berkualitas, akhirnya pintar. Akhirnya setelah dia selesai pendidikan, ya tidak ada apa-apanya. Tapi matematika bagus, 9,7. Tapi kalau orang kaya ada juga orang-orang yang hidupnya sudah berlebihan, matematikanya cuma 3, dia jadi pengusaha besar, menguasai ekonomi yang begitu lumayan, sudah jadi pejabat. Nah ini.
0: Jadi kira-kira masukannya seperti apa nih Pak Yos? Masukannya?
2: Ya?
0: Masukannya kira-kira seperti apa kira-kira terkait dengan topik kita?
2: Untuk masukannya pendidikan itu penting. Yang penting anak-anak didiknya itu berkualitas dan skillnya bagus seperti Pak Sartono bilang. Walaupun kita buat bikin pendidikan begitu banyak, tapi skill sumber daya manusia kita itu ya mungkin mungkin cuma 3 min atau 4 min, ya sama aja pendidikan yang kita bangun-bangun itu buang-buang uang aja gitu. Karena pada umumnya orang generasi apa umumnya sumber daya manusia kita ini tidak seperti sumber daya manusia di negara-negara yang maju gitu. Karena Indonesia ya paling tidak dia kuliah di luar negeri, datang di Indonesia cuma jual cendol, jual apa. Biayai beasiswa dari negara, nah ini juga ya harus dipikirkan. Oke, begitu saja. Terima kasih Bung Michael.
0: Baik, terima kasih Pak Yos Rifai Air Madidi ya. Terima kasih untuk opini Anda. Silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. Kita masih membahas topik terkait dengan pendidikan di daerah perbatasan antara harapan dan tantangan. Iya, pendengar, memang pendidikan di wilayah perbatasan di Indonesia ya, pada umumnya memang masih menghadapi tantangan ya, baik minimnya infrastruktur ya, keterbatasan akses internet ya, kekurangan tenaga pendidik ini yang seringkali memang menghambat digitalisasi sekolah ya. Ini yang masih terus dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar ya. Kondisi yang seringkali membuat proses pembelajaran berjalan dengan berbagai keterbatasan, termasuk mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan yang semakin pesat. Ya, dan di tengah perkembangan dunia yang tentu menuntut kemampuan digital, masih ada juga sekolah-sekolah yang ternyata di wilayah perbatasan yang harus berjuang dengan fasilitas yang masih sederhana.

0: Ya, ketika sebagian siswa ya di perkotaan dapat mengakses pembelajaran melalui internet perangkat digital ya secara mudah, sebagian siswa justru di daerah perbatasan mungkin harus menghadapi keterbatasan jaringan. Opini publik, selamat pagi.
1: Tabea,
0: selamat pagi Pak Hengki.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: So merdeka atau belum? Sudah toh.
0: Oke. Baik.
1: Michael, sehat toh?
0: Iya, luar biasa.
1: Selamat Pak Kuda apa?
0: Iya, ketemu lagi ya.
1: Karena 88,2 sampai sekarang belum.
0: Iya. Mohon maaf, memang masih
1: 4,6, ya. Gak dapat angka, mar cuma ya sama dengan malari-lari bagi itu dia suara. Ya apalagi kalau tapi radio 9. Di dekat sini sobat-sobat. Karena dia frekuensi baku dekat tuh.
0: 94,5 mungkin ya.
1: 94,6 hilang banyak kali.
0: 94,5 Pak Jokowi, bukan 94,6. 94,5 bukan 94,6. Iya,
1: 94,5 ya. Karena ya, ada satu radio swasta juga di Tomon sini kan baku dekat DP frekuensi 94,1. Jadi ya, kalau orang sini baku rampas. Ini cuma sekedar laporan supaya 88,2 lagi tuh semua bermengudara tuh.
0: Ya, masih memang dalam proses perbaikan, memang luar biasa.
1: Iya. Ya.
0: Ya, baik.
1: Ditunggu saja.
0: Iya, oke, siap. Nah, silakan
1: Pak. Soal pendidikan, ya apalagi daerah tertinggal. Memang kan tuh orang mesti diperhatikan.
0: Iya.
1: Cuma memang sampai sekarang kalau kita ikuti tuh MBG belum sampai di daerah 3T, kan? Belum, toh. Nah, jadi bagaimana orang mau mengharapkan orang PKTU generasi di daerah tertinggal kalau begitu? Sedangkan perhatian di gizinya belum terjangkau. Apalagi internet, listrik mati banyak kali. Ada yang gak jadwal kan ada tuh tanya ikuti orang.
0: Iya.
1: Ada yang 12 jam kan tuh, 12 jamnya gak ada. Bagaimana kan tuh orang mau belajar kalau malam tuh?
0: Iya.
1: Jadi memang kendalanya itu tak kira memang infrastruktur mesti diperhatikan.
0: Infrastruktur
1: itu dia pengajar juga karena nggak bisa dibantah itu banyak guru-guru nih mau ke daerah tertinggal. Kecuali dia orang sana.
0: Ya,
1: kalau dia orang luar ya mana mungkin dia suka mau
0: ditempatkan.
1: Ini itu kan satu juga tantangan orang bangsa sekarang ini. Jadi memang ya kita berharap juga tuh apa anggaran pendidikan jangan ya comot-comot kasih di sana kasih ke sana. Kita kalau di pendidikan karena ini hal penting tuh. Jangan ambil kebijakan. Oh, ambil mau pakai for ini tuh kebijakan itu dana pendidikan. Anak-anak itu bagaimana mau jadi pandai kalau DP dana yang tidak ada. Aso ada DP dana, cuma ada pun kasih di lain.
0: Yeah.
1: Kan boleh itu. Harusnya itu tidak boleh. Dan kita bersyukur MK sudah memutuskan toh 2028 tidak bisa lagi dana pendidikan dan dana kesehatan, dana pendidikan itu tetap dana pendidikan, tidak bisa dialihkan ke bidang lain. Jadi saya kira itu satu terobosan supaya juga orang mampu bersaing toh. Karena orang tantangan ke depan pasti lebih berat. Apalagi so ada itu AI, akal dia bilang itu ke
0: kecerdasan akal buatan.
1: Akal imitasi itu dia istilah tuh AI itu. Jadi memang kita lihat memang itu dia tantangan itu tuh. Kasih jangan kan jauh-jauh. Orang saja kalau yang rupa di kota Manado atau rupa di Tomol, kalau so di daerah so di desa-desa atau so di pinggiran kan banyak tuh guru-guru yang mau pergi situ tuh. Suka di tengah kota di perkotaan di sini. Jadi itu memang tantangan loh.
0: Iya.
1: Jadi harus lebih diperhatikan. Supaya mereka tuh orang 3T jangan jadi rupa di apa di batas di Malaysia. Ya bagus DP jalan. DP jalan-jalan, DP wilayah tuh terang. Orang di Indonesia apa DP kondisi. Jadi mesti diperhatikan. Itu dulu Michael, nanti sambung berikut.
0: Okay.
1: Makasih banyak
0: Tabea. Tabea, terima kasih Pak Jokowi Tomohon. Ya, kita break dulu sejenak ya. Saya akan kembali untuk Anda di sesi terakhir.
2: Dari

0: Ketawa lu goblok.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
2: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Ya baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk opini publik yang ingin memberikan tanggapan opininya, silakan masukkan terkait dengan topik kita untuk pagi ini. Ya, antara harapan dan tantangan pendidikan di daerah perbatasan, silakan di 0821-9583-5080. Saya buka lagi untuk Anda ya. Bicara tantangan, tentu tidak harus tantangan di dunia pendidikan tentu tidak harus menjadi alasan untuk memadamkan harapan. Justru di tengah keterbatasan yang ada, ya kita dapat melihat semangat luar biasa sebenarnya dari para guru yang tetap mengabdikan diri mereka untuk mencerdaskan anak bangsa. Para tenaga pendidik hadir bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi juga sebagai pembimbing, motivator, bahkan menjadi sosok yang boleh menjadi sumber inspirasi bagi para peserta didik. Ya, berbagai upaya revitalisasi sekolah juga, peningkatan layanan pendidikan di daerah 3T, memang menjadi langkah penting ya untuk memperkecil kesenjangan. Ya, perbaikan ruang belajar, penyediaan fasilitas pendidikan, ya, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan perluasan akses teknologi menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah perbatasan itu juga memperoleh kesempatan belajar yang layak, yang sama, ya. Digitalisasi sekolah juga perlu didorong ya secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Sehingga teknologi benar-benar menjadi alat untuk memperluas kesempatan belajar, bukan justru memperlebar kesenjangan. Ya, bagaimana tanggapan opini Anda ya? Line telepon 0821-9583-5080 untuk opini publik. Saya masih kasih kesempatan untuk sesi terakhir ya, satu atau dua penelpon terakhir kalau masih ada. Ya, jadi pendengar, pendidikan di perbatasan bukan hanya persoalan tentang sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan atau fasilitas yang belum memadai, tapi tentang harapan jutaan anak Indonesia yang tentu berhak juga untuk memiliki masa depan yang sama. Ya, mereka mungkin tinggal di wilayah yang secara geografis jauh, tetapi cita-cita mereka itu tidak pernah jauh dari cita-cita anak sekolah Indonesia lainnya. Ya, dan setiap langkah untuk memperbaiki pendidikan di daerah perbatasan boleh menjadi investasi bagi masa depan bangsa. Ya, ketika seorang anak di wilayah 3T ya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, ya sesungguhnya Indonesia sedang membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Ya, karena tidak ada anak yang terlalu jauh untuk mendapatkan pendidikan, dan tidak ada wilayah yang terlalu terpencil untuk menjadi tempat tumbuhnya generasi hebat. Ya, baik pendengar, dan akhirnya perbatasan bukan batas bagi cita-cita. Ya, tetapi keterbatasanlah, ya. Keterbatasan juga bukanlah akhir dari harapan. Ya, selama pendidikan terus diperjuangkan, selalu ada kesempatan untuk menyalakan masa depan dari pelosok negeri. Kita ke penelpon lagi, opini publik, selamat pagi.
1: Halo, Bu Mike.
0: Ya, ditambahkan lagi.
1: Maaf, ada ketinggalan ini. Memang topik ini memang sangat menarik. Untuk membangun bangsa dan negara yang lebih kuat dan lebih maju. Tujuannya kan itu. Memang berutur infrastruktur yang ada di desa-desa sampai di fasilitas pendidikan juga memang ada terbengkalai. Hal itu memang jadi kendala orang sebagai seorang guru pendidik. Yang tadi permasalahannya, kadangkala itu begitu, keterlambatan gaji, keterlambatan penaikan pangkat. Itu permasalahannya. Cuman kalau guru-guru profesional, guru-guru yang memang dia niat untuk membangun bangsa ini demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas, saya kira kurang terjadi di pendidikannya ini. ini memang itu tampak jasa. Tapi bagi kalau orang memang ada niat baik dan berkualitas, banyak anak-anak desa yang jadi paskibraka, artinya condong.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi tergantung dari guru-guru ini. Kalau guru-guru ini
0: tenaga pendidik,
1: kendalanya ya? Seperti itu yang dari dulu. Orang saja harus suruh pergi, karena SK keluar siap ditempatkan di seluruh wilayah
0: Republik Indonesia.
1: Itu PPR 30 tahun 80. Tapi itu noh, gandanya memang seperti itu. Apalagi melanggar-langgar kali, melanggar. Tapi memang resikonya seperti itu. Tapi kalau orang guru-guru memang ada niat untuk melakukan sesuatu terbaik untuk orang generasi ini, untuk menuju anak-anak yang berkualitas, kita kira kurang tergantung dari guru-guru. Tapi memang itu. Itu mudah-mudahan. Justru itu membangun dari bawah dulu, Pak. Jadi dari atas ke bawah. Dari bawah baru ke atas.
0: Bangun dari bawah, memang, ya.
1: Bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang maju. Kita kira kan cuma itu, Mai.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Merdeka.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Sartono. Ya, baik pendengar. Jadi kualitas sebuah bangsa ya tidak hanya ditentukan oleh kemajuan yang terlihat di pusat-pusat kota. Ya, tapi juga oleh kemampuan negara bagaimana memastikan bahwa anak-anak di wilayah paling terpencil sekalipun itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, karena pendidikan itu adalah hak semua orang, ya. Pemerataan pendidikan harus menjadi harapan, perjuangan sekaligus tanggung jawab kita bersama. Saya akhiri opini publik sampai di sini. Jangan lewatkan nanti jam 9 pagi. Ya, akan dibahas ya bersama dengan para narasumber ya. Ada Camat Miangas, ada Ibu Olita Papalapu, SOS MM. Kemudian ada dari Ketua AGIS, Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, ada Pak Dr. Dr. Andes Arnold, Poli SHMAP. Ya, opini sulit bicara nanti akan dipandu langsung oleh host Novi Tairas. Terima kasih untuk opini Anda ya, sambil terus melanjutkan aktivitas Anda di awal pagi ini. Semoga segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan rencana Anda ya, walaupun terkadang memang tidak luput juga dari yang namanya tantangan. Oke, kita akan jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Saya akan kembali setelah warta berita untuk sesi kedua Manado pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil.